0: perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Angmongondo Utara periode 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
3: Ya, soal...
2: Pak, benar, Pak.
3: Enggak.
2: Kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan belanja.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
5: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khusus yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
4: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi pendengar setia dari Sungai Penuh di frekuensi ceria Anda tentunya, atau yang menyimak lewat aplikasi RRD Digital dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Melavika bisa menemani aktivitas pagi Anda di hari Rabu 23 September 2026 pagi ini. Bagaimana persiapan pagi Anda? Semoga secangkir kopi hangat atau teh manis di meja Anda sudah tersaji ya. Dan semangat baru telah membara untuk menjemput rezeki serta berkah hari ini. Pendengar, tahukah Anda tanggal 23 September memiliki catatan penting bagi sejarah bangsa kita? Tepat hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Maritim Nasional. Peringatan ini bukan sekedar seremonial di atas kertas saja, melainkan sebuah refleksi penting bagi kita untuk terus menumbuhkan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara kepulauan besar. Laut bukan sekedar perbatasan atau pembatas, melainkan pemersatu dan sumber masa depan kedaulatan bangsa. Mari kita kelestarian laut dan perairan kita dari Sabang sampai Merauke, termasuk menjaga kelestarian dan kebersihan ekosistem perairan, darat, dan juga kita memiliki bumi Kerinci tercinta. Ya, mendengar kita beralih ke informasi aktual dan terupdate hari ini. Kita mulai dari kabar daerah dari daerah kita di Jambi, khususnya wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Info cuaca dan wilayah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Jambi pada akhir September ini masih berpotensi mendung hingga peluang hujan ringan. Bagi Anda yang hendak beraktivitas dan juga ke kebun, berdagang ke pasar, atau anak-anak kita yang berangkat ke sekolah, tetap sedia payung atau jas hujan demi menjaga keselamatan ataupun kesehatan di tengah cuaca yang dinamis ini. Dan kilas daerah, kabar baik datang dari wilayah Kabupaten Kerinci baru-baru ini, di mana kesiagapan jajaran Polres Kerinci bersama unsur terkait berhasil menemukan warga yang sempat dilaporkan hilang di kawasan hutan dengan selamat. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan saling menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ya, sekarang kita intip jendela informasi nasional, di mana pemerintah terus mendatangkan berbagai persiapan sektor logistik pangan nasional menjelang pergantian musim, di mana stabilisasi harga beras dan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran menjadi fokus utama demi menjaga daya beli masyarakat di berbagai daerah.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, mengantarkan kita di formasi pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dari panggung dunia, kabar hangat datang dari kancah global pagi ini. Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan secara resmi mengumumkan kebijakan pengetatan sanksi global yang menargetkan penghentian operasional seluruh maskapai penerbangan komersial asal Iran di tingkat global mulai dari hari ini, 23 September 2026. Dinamika geopolitik internasional ini terus menjadi sorotan berbagai lembaga media dunia. Sekarang saatnya beralih ke segmen yang ringan dan bermanfaat untuk kesehatan Anda. Tips menarik pagi ini. Pernahkah Anda merasa lemas padahal sudah tidur cukup? Bisa jadi tubuh Anda mengalami dehidrasi ringan di pagi hari. Tips sehatnya adalah minumlah 1 hingga 2 gelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur sebelum Anda mengkonsumsi makanan atau minuman lainnya. Air putih hangat membantu melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun sisa metabolisme semalam, serta menyegarkan kembali fungsi otak dan juga organ pencernaan Anda. Yuk mulai kebiasaan baik ini dari rumah Anda hari ini. Ya pendengar, kali ini kita masuk di segmen mitos atau fakta dan juga kata-kata hari ini. Pendengar setia dari Sungai Penuh, tiba saatnya kita masuk ke segmen interaktif yang baru, yang seru, tentunya mitos atau fakta. Baik pendengar, mitos atau fakta, makan buah setelah makan berat atau sudah makan nasi bisa bikin perut buncit dan merusak pencernaan. Mari kita bedah, jawabannya adalah mitos yang keliru. Mengkonsumsi buah sebelum atau sesudah makan sebenarnya tidak masalah sih ya bagi orang-orang dengan lambung normal. Serat dan vitamin dalam buah tetap akan diserap dan juga oleh tubuh. Dan tentunya pendengar, namun bagi Anda yang memiliki riwayat lambung dan juga lambung sensitif atau lambung GERD, ya, makan buah yang terlalu asam sesudah makan berat terkadang bisa memicu rasa kembung lagi. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh Anda masing-masing ya pendengar ya. Dan berikutnya sebagai pelecut semangat di pagi hari, mari kita resapi kata-kata ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan diri. Sebuah niat baik di pagi hari, langkah kecil yang konsisten hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dieksekusi. Dan pendengar masih bersama kami, tentunya pagi ini kami hadir kembali dengan lagu tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di RRI Sungai Penuh. Dan selamat pagi untuk semua pendengar setia di mana saja berada. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh tentunya. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami.

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: sekarang berada di rumah sakit.
1: Apa? Suami saya kecelakaan?
2: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita

0: ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
1: Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Hai pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan tentunya mengantarkan kita di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda di RRI Sungai Penuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

0: Baik, pernah terima kasih untuk kalian tetap bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berkat kebersamaan untuk Jambi Menyapa Pagi edisi hari ini untuk Rabu 23 September 2026. Selanjutnya ada rekan Tia Puspa yang hadir kembali untuk Anda. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa kembali hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya pagi ini kita membahas dengan topik yang berbeda. Pagi ini sudah tersambung dengan narasumber kita yang via telepon, Kak Anissa Rahmawati, dan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, Kepala Balai Taman Nasional Merbak Semilang, Bapak Yunaidi, dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, Bapak Himawan Sasongko. Mungkin kita sapa dulu nih, apa kabar pagi ini, Pak?
3: Kabar baik.
4: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Makasih nih, Pak, di waktu aktivitasnya sangat padat mau hadir langsung ke studio kita nih. Mungkin kita langsung aja nih, Pak, terkait topik pagi ini. Mungkin Bapak Yunaidi duluan deh yang mulai. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit terkait seperti apa kondisi di Taman Nasional Merbak Semilang kita nih, Pak.
3: Baik, terima kasih Bu Tia. Jadi dapat kami sampaikan bahwa di Taman Nasional Merbak dan Semilang itu sudah terjadi kebakaran ya. Sejak tanggal 9 Agustus dan kemarin ada beberapa lokasi kebakaran yang hujan turun deras. Dan saat ini mungkin titik hotspot sudah tidak semanyak dulu lagi. Kemarin hujan deras di daerah Resort Tanah Pilih ya, tapi masuk wilayah Sumsel. Kemudian di Labuhan Pering, kemudian perbatasan antara Sumsel Jambi, dan juga ada hujan sedikit di Sungai Palas, Desa Rantau Rasau. Nah, dapat kami sampaikan bahwa ini cukup mengembirakan bagi kami karena memang dengan turunnya hujan semalam, beberapa hotspot yang saat ini sulit kita jangkau otomatis sudah padam. Walaupun saat ini di lapangan masih ada asap seperti itu.
2: Artinya sudah tidak ada lagi api di TNBS ya, Pak?
3: Tadi pagi kita pantau hotspot pada level medium ya. Jadi medium itu mungkin di lapangan tidak ada api, tapi masih ada asap. Di Taman Nasional Merbak itu ada 9 hotspot dengan skala medium. Kalau di Sipongi itu warnanya kuning gitu. Sementara di Semilang itu ada 2 hotspot ya, warnanya kuning. Tidak, mudah-mudahan ini kalau hujan lagi mungkin nanti akan hilang dengan sendirinya hotspot itu.
2: Ya, kalau dari pemetaan titik rawan kebakaran hutan di kawasan TNBS ini saat ini khususnya di lahan gambut seperti apa, Pak?
3: Jadi memang kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Merbak dan Semilang itu adalah kebakaran yang berulang dia terjadi. Dulu 2015 terjadi kebakaran yang cukup hebat ya di Taman Nasional Merbak dan Semilang. 2019 juga ada kebakaran yang sama. Dan itu memang kebakaran yang saat ini 2026 di lokasi yang sama. Jadi vegetasinya didominasi oleh alang-alang, paku-pakuan ya, resam. Dan memang itu dengan kondisi cuaca yang beberapa bulan tidak hujan, sangat kering. Dan itu menjadi masa untuk api untuk bisa membakar kawasan itu. Dan memang pada beberapa tempat kita sangat sulit untuk menjangkau untuk memadamkan, terutama dengan sulitnya untuk mendapatkan air ya, bagi kami seperti itu.
2: Ya, kalau untuk kebakaran emang terjadi murni karena karena alam atau sengaja dibakar, Pak?
3: Kita memang tidak menemukan pelaku ya, tapi berdasarkan hasil penelitian hampir 99% yang pernah saya baca itu memang sengaja dibakar gitu tuh. Kalau alam mungkin kecil sekali kemungkinan kalau alam karena terbakar itu, misalnya kalau petir ya misalnya kayak seperti itu. Ya mungkin dibakar. Contoh kemarin di Parit 4 ya, Rantau Rasau itu memang sengaja dibakar oleh masyarakat di sana. Mm-hmm. Buktinya ketika kami datang itu memang sudah ditanam di situ jagung ya. Mm-hmm. Berarti memang masyarakat yang membakar. Mm-hmm. Tapi memang kita enggak susah untuk menemukan tertangkap tangannya mm-hmm. pelaku yang membakar itu. Mm-hmm. Kemudian juga kebakaran yang terjadi di Sungai Palas itu awalnya dari luar kawasan mm-hmm. karena faktor angin ya, makanya merembet ke dalam kawasan. Dan gambut sendiri sebenarnya walaupun di atasnya sudah kita padamkan mm-hmm. tapi di dalam, di bawahnya kan masih ada bara ya.
0: Iya Pak.
3: Kemarin di contoh kasus di Rantau Rasau itu hampir kami sekitar 12 sampai 13 hari mm-hmm. untuk pendinginan. Artinya kita memasukkan air ke dalam mm-hmm. supaya betul-betul di bawah itu tidak ada lagi bara api. Karena walaupun sore kita padamkan mm-hmm. Yakin itu sudah padam, tapi besoknya jam 10 sudah ada panas, jam 11 kemudian ada angin mm-hmm. nah mulai lagi muncul api seperti itu yeah. kalau untuk Yarawa mm-hmm. itu buat
2: ya. Ya kalau Pak Himawan mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Pak, bagaimana gambaran kerawanan kebakaran nih Pak untuk di kawasan konservasi satwa di bawah naungan BKSDA Jambi nih Pak.
4: Oke, terima kasih Bu Tia. Saya sapa dulu pemirsa di program 1 RRI Jambi. Selamat pagi, sehat semua ya.
2: Amin, amin.
4: Kalau di kawasan yang menjadi tanggung jawab BKSDA Jambi itu kan ada 7 kawasan ya.
2: Iya.
4: Ada cagar alam 3, kemudian TWA ada 2, kemudian ada suatu kamar kesatuan juga 1 dan tidak kalah pentingnya itu adalah lanskap Bukit 30 itu bukan kawasan konservasi tapi menjadi kawasan yang penting untuk kami jaga dan kami lindungi. Selama ini alhamdulillah tidak ada kebakaran yang terjadi di kawasan wilayah kerja BKSDA Jambi, tetapi ada satu yang diwaspadai karena posisi kebakaran itu mendekati suaka marga satwa Sungai Bengkal dan itu sudah kita tangani sebelum masuk ke dalam kawasan. Secara umum cukup aman, tetapi kita juga mewaspadai beberapa lokasi yang menjadi habitat penting bagi gajah yang mau tidak mau kita punya perhatian khusus terhadap kawasan itu Mbak Tia.
2: Ya kalau untuk spesies satwa yang dilindungi ini yang rentan nih Pak untuk yang terkena dampak langsung jika terjadi kebakaran ini apa Pak?
4: Kalau melihat tipologi ekosistemnya itu ada perbedaan memang antara gambut dengan tanah mineral ya.
2: Yeah.
4: Kalau melihat tipologi vegetasinya juga sama, biasanya yang banyak terdampak itu kalau dia kebakaran di gambut atau kebakaran di bawah, jenis-jenis reptil dan jenis-jenis satwa yang memang menggunakan area tanah sebagai media berpindahnya. Ya. Sehingga banyak ditemukan ada terenggiling, ada ular terpanggang. Mungkin di Kalimantan sempat juga diberitakan ada rusa barangkali ya. Kalau untuk kebakaran yang sampai dengan tajuk pohon yang menyebabkan kesulitan bernapas, ya ada beberapa jenis satwa yang cukup rentan seperti primata ya. Sudah banyak sebenarnya diulas di beberapa media. Ya, ada orang utan pingsan dan seterusnya ya. Tapi untuk mamalia besar seperti harimau dan gajah atau beberapa jenis yang memang memiliki pergerakan cukup luas sejauh ini masih termonitor bisa menghindari area bahaya kebakaran hutan. Artinya satwa bisa menghindar, tetapi yang perlu diwaspadai adalah dampaknya terhadap pergerakan satwa tersebut jika memang itu masuk ke pemukiman ataupun masuk kepada areal-areal usaha yang itu tentunya menjadi perhatian BKSDA Jambi.
2: Nah, apakah sudah ditemukan Pak ada banyak reptil yang terpanggang nih Pak?
4: Sejauh ini belum kita dapatkan informasi seperti itu ya, kita syukuri dulu bahwa kejadian yang di Provinsi Jambi tidak seperti yang ada di Kalimantan lah. Tapi karena musim kemarau prediksi masih panjang ya, saya Pak Yunaidi bersama rekan-rekan yang lain kita tetap siaga.
2: Artinya untuk sejauh ini belum ditemukan satwa yang dilindungi yang terpanggang oleh api kebakaran ya Pak ya?
4: Belum, jangan sampai lah, ngeri itu.
2: Amin-amin. Halo Kak, halo Kak Anissa. Halo Kak Anissa.
5: Iya.
2: Mungkin Raka sudah dengar tadi penjelasan dari kedua narasumber kita yang luar biasa, dari Kepala Balai TNBS dan Kepala Balai BKSDA Jambi ini. Kalau menurut Kakak nih sebagai aktivis juga nih, seberapa parah nih dampak kerusakan habitat akibat karula nih Kak terhadap keberlangsungan populasi tanaman dan hewan endemik di Jambi ini Kak?
5: Saya kira dampaknya sangat brutal ya.
2: Iya.
5: Setelah tahun ini gitu. Jadi dampak langsung tadi yang disampaikan oleh Pak Him juga, kemudian ada juga dampak yang tidak langsung. Kenapa dampak yang tidak langsung ini? Karena kan kebakaran hutan itu kan merusak vegetasi. Berarti apa? Berarti merusak sumber pakan. Satu. Kemudian yang kedua, itu akan terjadi fragmentasi-fragmentasi dari habitatnya sendiri maupun dari jalur jelajah, misalnya gajah. Jadi ini yang kita sangat-sangat khawatirkan gitu. Jadi gajah Sumatera misalnya yang saat ini yang terancam punah dan sangat rentan populasinya, khususnya di Bukit 30 Jambi, itu ditambah dengan dampak krisis ini menjadi sangat besar dan sangat sungguh-sungguh besar dan cukup berat. Makanya itu dijaga, jangan hanya hutan konservasinya saja yang berada di dengan status lindungnya, tetapi juga habitat dan populasi satwa liar yang dilindungi yang berada di luar hutan konservasi. Seperti hanya disampaikan oleh Pak Him ya, misalnya lanskap Bukit 30 itu bukan hutan konservasi, tetapi sangat kritis untuk dilindungi karena dia masuk dalam koridor ekologis pergerakan habitat satwa-satwa liar tersebut. Kemudian Presiden yang baru-baru ini bulan Agustus itu sudah memberikan instruksi melalui Inpres nomor 8 tahun 2026 ya. Jadi tidak hanya diselamatkan hutan konservasinya, tapi kantong-kantong populasi habitat satwa liar. Ini lebih besar. Berarti tugas kita itu harus juga lintas sektor. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi perlu ada suatu gebrakan baru dari business as usual yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di lanskap kritis tersebut. Kira-kira begitu Kak.
2: Ya ini gimana tuh Pak untuk pakan sendiri?
4: Ya jadi gini, kebakaran hutan itu, hutan dan lahan itu kan tidak serta-merta berdampak langsung terhadap manusia, tapi juga ke satwa dan juga sumber-sumber kehidupan mereka. Tadi benar sudah disampaikan Mbak Anissa ya, bahwa kami pun memonitor dampak itu ya, bahwa ada beberapa lokasi yang sebetulnya penting bagi gajah kalau kita bicara lanskap Bukit 30 yang sebelumnya menjadi area tempat makan mereka, grazing mereka, justru dibakar, bukan terbakar. Saya lebih suka menginikan dibakar karena faktor manusia lebih besar daripada faktor alamnya. Dan itu tentunya membutuhkan waktu untuk recovery. Ketika musim kemarau-nya ini panjang, otomatis daya pulih dari lokasi yang dibakar tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh kembali. Ya, khawatir kami yang tumbuh bukan lagi makanan yang disukai gajah, tapi justru tumbuh-tumbuhan yang tidak disukai gajah. Tentunya ini akan mempersempit ruang gerak mereka dan makin mendesak mereka dari sisi ruang hidup. Kemudian yang kedua adalah dampak yang harusnya sudah mulai diperkirakan oleh banyak teman-teman lah, termasuk pemerintah, aktivis, juga NGO dan juga sektor-sektor swasta lah, boleh dikatakan seperti itu ya, bahwa dampak asap ini itu sebenarnya jangka panjang, dia laten. Sekarang mungkin beberapa satwa tidak menunjukkan gejala. Saya khawatirnya di tahun-tahun ke depan mulai menunjukkan gejala. Ini yang kami monitor. Sehingga kami saat ini sedang mengambil sampel darah dari gajah latih kami, gajah jinak kami di PKG untuk di uji lab seberapa dampak dari asap tersebut ya terhadap kesehatan gajah tersebut ya. Dan mungkin kalau kita nantinya menemukan ada beberapa hal yang patut diduga kesehatan itu menurun atau kan katakanlah ada beberapa problem kesehatan di gajah jinak kami yang ternyata itu ada kontribusi dari asap, kami pun rencananya akan membuat semacam uji sampel bagi gajah-gajah liar yang hidup di lanskap Bukit 30. Jadi jangan menganggap bahwa setelah musim hujan tiba semua masalah selesai, enggak. Saya melihat bagaimana dampaknya terhadap paru-paru mereka atau dari sisi kesehatan yang lain ya. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jambi khususnya di lanskap Bukit 30.
2: Artinya sudah diambil sampel ya Pak?
4: Kami kemarin sudah ambil sampel.
2: Berapa sampel Pak? Kan kita punya 5.
4: Ya 5 itu, 5 5 set itulah. Mudah-mudahan segera keluar. Ya syukur-syukur tidak ada gejala yang apa namanya berkaitan dengan karhutla. Tapi secara fisik pun kami karena ada dokter hewan di sana kami memonitor juga.
2: Mungkin Pak Yunadi bisa nanggapin tadi juga menyinggung soal vegetasi. Mungkin itu seperti apa nih Pak?
3: Baik, jadi pada umumnya yang terbakar itu didominasi oleh lang-lang ya, paku-pakuan ya. Sebenarnya di Berbak Sembilan kan tidak ada gajah ya, yang dia makannya tumbuh-tumbuhan. Kita lebih banyak ke spesies harimau Sumatera seperti itu. Harimau Sumatera dia paling nyaman di habitat yang vegetasi hutannya masih bagus ya. Kemudian di situ juga ada kita sudah tetapkan zona inti dan zona rimba dan mainnya juga di berbatasan dengan beberapa hak guna usaha ya. PPPH, HTI dan kondisi buffer-nya juga bagus. Jadi satwa harimau Sumatera masih main di situ. Sementara yang terbakar itu ada yang di luar itu yang paling banyak, walaupun ada beberapa kawasan hutan yang masih bagus ikut terbakar tapi masih di pinggir. Nah, yang kita khawatirkan adalah makanannya. Kan ada rantai makanan, siklus rantai makanan di situ. Ya. Kalau di vegetasi yang kebakaran ini misalnya babi lebih banyak situ ya, rusa masih di dalam. Dan saya pikir masih terjaga baik di dalam Taman Nasional. Buktinya kemarin kita pernah masuk dan diskusi dengan beberapa orang di dalam dengan perusahaan dan mereka masih mendengar suara-suara harimau di situ seperti itu. Walaupun kita pernah masuk dan mungkin jarang ketemu ya, karena memang harimau sifatnya kalau ada manusia dia misalnya menghindar, kecuali kalau kita ganggu, kita buat salah seperti itu. Jadi saya pikir ke depan seperti yang disampaikan Pak Imawan ya, bisa jadi ke depannya apakah ada masalah tertentu dengan satwa ini, misalnya apakah kena ISPA juga, kita belum tahu ke depannya, supaya mudah-mudahan tidak ya. Tapi memang pengaruh asam ini juga tidak hanya ke manusia, tapi kepada satwa yang ada di dalamnya seperti itu.
2: Ya, mungkin apa nih teknologi yang dilakukan oleh TNBS dalam melakukan pendinginan di areal gambut nih Pak?
3: Ya kita butuh waktu lama ya untuk melakukan pendinginan dengan injeksi ya, injeksi air ke dalam di areal gambut itu. Kemudian juga kita dengan drone ada drone thermal yang bisa memantau bahwa di satu tempat itu masih ada api di bawahnya. Kita punya alatnya dan kemarin sudah kita coba dan memang kita temukan beberapa titik walaupun di atasnya tidak ada kebakaran tapi di bawahnya masih ada api. Ya, itu kita lakukan pendinginan namanya. Pendinginan sampai itu betul-betul kita yakini bahwa di bawah tidak ada api lagi seperti itu.
2: Tapi kita tahan dulu nih Pak karena akan ada iklan yang akan lewat berikut ini.
1: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan. karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
6: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
1: Ikan berteriak kegirangan.
7: Sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
8: A few moments later.
1: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
9: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
1: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
10: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
1: Ikan pun mengalami hal yang sama.
9: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
7: Perutku juga terasa mual.
1: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi pagi ini. Kita masih bersama dengan tiga orang narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Bapak Yunaidi dari Kepala Balai Taman Nasional Berbak 9, dan Pak Himawan Sasongko, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Kakak Anissa Rahmawati yang dari aktivis lingkungan. Ya, halo Kak.
2: Halo ya.
1: Iya, masih di standby ya Kak ya?
2: Standby ya.
1: Nih kami langsung nanya aja nih kepada Pak Himawan dan Pak Yun nih. Mungkin jika ada satwa dilindungi yang terisolasi atau terluka akibat kebakaran hutan dan lahan nih, bagaimana SOP dan tim medis dalam dan evakuasinya nih Pak?
3: Siapa dulu nih?
1: Boleh deh.
4: Oke. Okay. Ya. Sampai sejauh ini kita belum menemukan ada satwa yang perlu ditangani serius karena memang belum ketemu. Tapi kalau misalnya satwa-satwa yang dilindungi, tentu kami akan berkoordinasi dengan BKSDA Jambi karena memang kewenangan ada di beliau seperti itu, Bu Tia.
1: Ya mungkin Pak boleh ditambahkan Pak.
3: Oh iya, makasih. Kami itu sebenarnya saya, Pak Yun, dan beberapa teman-teman di UPT Kemenhut, termasuk juga Manggala Agni, itu sudah punya namanya Posko. Posko Dalkarhuta Kementerian Kehutanan. Di situ memang ada satu unit wildlife response unit ya, yang kami bentuk untuk membackup tugas-tugas dampak dari Dalkarhutla di Provinsi Jambi. Di sini kami juga ada call center sebenarnya. Kalau mungkin bisa juga kami sampaikan izin.
1: Ya, silakan Pak.
3: Ya, call center manakala ada teman-teman sekalian atau regu-regu pemadam atau para pihak saja yang memang menjumpai adanya satwa yang terganggu ataupun terluka ataupun membutuhkan pertolongan-pertolongan ya, bisa silahkan kontak call center kami BKSDA Jambi di 0813 7337 2732. Sekali lagi 0813 7337 2732. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan dan respon semua pihak yang mengetahui keberadaan satwa sekiranya bisa segera disampaikan dan kami tangani bersama.
1: Pak, dia kan bekas tadi Pak bilang kalau bekas dibakar tadi ditanami jagung. Ini mungkin seperti apa dari pihak BBTNI ini dalam menyikapin tanaman liar tadi Pak?
4: Jadi kita ada namanya program pemulihan ekosistem ya.
1: Iya.
4: Jadi memang pada kawasan-kawasan yang sering kebakaran ini harus segera dilakukan namanya rehabilitasi melalui kegiatan pemulihan ekosistem. Ada beberapa tanaman yang spesinya agak tanapi ya, seperti pohon laban itu ya, Vitex pubescens atau pohon pulai ya. Itu memang harus segera ditangani. Kalau enggak nanti akan berulang terus di pada lokasi-lokasi yang kebakar ini. Ya mudah-mudahan kami ada program nanya PE. Tahun ini kita ada kegiatan pemulihan ekosistem di Desa Rantara Saw ya, sekitar 300 hektar. Dan mudah-mudahan kita upayakan ini bisa tumbuh dan nanti bisa menggantikan alang-alang yang ada saat ini. Kalau memang alang-alang sudah enggak ada, sudah tumbuh pohon-pohonnya, itu kemungkinan kecil kemungkinan akan terjadi tidak lagi kebakaran di situ. Mungkin upaya-upaya seperti itu yang perlu akan kita lakukan di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilan seperti ya. Itu.
1: Ya ini kan kalau terjadi kan biasanya antisipasi Pak jika terjadi konflik nih antara satwa dan warga nih Pak. Seperti apa nih strategi dari BKSDA sendiri nih Pak?
3: Ya. Selain call center sebagai upaya pasif kami menerima laporan, kami juga saat ini sebenarnya sudah menurunkan tim monitoring dampak karhutlah terhadap satwa. Yeah. Jadi tim ini dibentuk gabungan antara kami BKSDA, kemudian juga beberapa melibatkan aparat dari TNI, Polri, dan juga masyarakat untuk melakukan monitoring dampak karhutlah terhadap keberadaan satwa terlebih dahulu.
1: Yeah.
3: Dan kemudian kita memplotkan di atas peta untuk kemudian kita memprediksi kira-kira potensi gangguannya nanti seperti apa. Ada potensi konflik apa tidak. Karena bagaimanapun juga ketika terjadi kebakaran, satwa itu kan cenderung menghindar.
1: Ya.
3: Nah, menghindarnya itu kadang-kadang beririsan atau bersinggungan dengan area-area yang menjadi aktivitas manusia. Oleh karena itu, tim sekarang sudah berada di lapangan dan tugas yang berikutnya adalah memetakan areal-areal yang sudah dibakar. Ya, kita pasang papan peringatan dan juga kita pasang geotek supaya pada saat nanti kebakaran sudah usai, kami bisa melanjutkan monitoring pada areal yang dibakar tersebut untuk menghindari adanya upaya dari siapapun menggunakan areal yang dibakar tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengganggu jalur jelajah, kemudian mengurangi potensi pakan atau mengurangi areal yang menjadi habitat penting bagi satwa-satwa tersebut.
1: Sudah dipetakan Pak, mana daerah yang paling rawan nih Pak jika terjadi konflik nih?
3: Kalau dipetakan di wilayah seprovinsi Jambi di luar Taman Nasional ya, itu di Tebo itu sangat rawan, ya. Kemudian di daerah Merangin juga cukup disinyalir seperti itu. Kemudian areal Batanghari, daerah-daerah di daerah Kabupaten Batanghari juga kita indikasikan juga cukup rawan karena di situ juga menjadi bagian penting dari habitat gajah dan juga harimau selain di Lanskap Bukit 30. Itu juga kami sudah petakan. Nah, tim ini rencananya kami akan besarkan supaya bisa menjangkau areal-areal yang memang menjadi lokus dari perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan akibat karhutlah ini.
1: Kak Anissa.
2: Ya,
1: kalau menurut Kakak nih, kalau menurut Kakak nih paling efektif nih supaya untuk menyadarkan masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan dibakar nih seperti apa Kak? Karena kan kalau kita dengar tadi jika dibuka lahan kan dampaknya sangat luar biasa nih, baik itu terhadap tumbuhan maupun satwa nih.
2: Iya, jelas bahwa seluruh opsi-opsi yang potensi untuk mengurangi situasi seperti ini itu sangat bisa dilakukan.
1: Yeah.
2: Jadi prioritas saat ini adalah memati dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya tersisa. Dan harus dilanjutkan saat kebakaran mereda itu melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat maupun lalai dalam mencegah karhutlah. Juga ya. Jadi benar sekali Pak Him bilang bahwa ini pekerjaan rumah dan memutus mata rantai karhutlah ini dan penegakan hukum itu adalah hal yang sangat-sangat krusial. Selain juga edukasi, memasang pelang. Nah, ini menjadi sangat penting begitu. Jadi misalnya kalau dalam laporan Geopix yang baru lalu terkait dampak karhutlah terhadap kantong-kantong habitat gajah di Sumatera termasuk di Lanskap Bukit 30, Tebo, Serangge dan Tanjung Jabang Barat itu seluruhnya dari populasi apa kantong populasi gajah Sumatera itu ada hotspot 12% ya, jadi cukup banyak itu dan di Bukit 30 sendiri itu menduduki ranking yang kedua setelah Padang Sugihan dan Simpang Herang. Nah, ini menjadi suatu alert, peringatan, warning bahwa sebenarnya memutus rantai itu juga penting dilakukan respon di lapangan. Dan saya sangat berterima kasih, kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang memang benar-benar berjibaku di lapangan, ya BKSDA, Taman Nasional, bukan untuk menyelamatkan habitat yang tersisa dan satwa liar yang dimiliki oleh baca yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati kita yang sangat kaya ini, gitu kan. Nah, ini juga menjadi peringatan gitu ya. Jadi kita ke depannya nih bagaimana? Tetapi yang satu yang penting, bahwa kecepatan untuk suatu ekosistem itu pulih dibandingkan kecepatan kita merusak itu sangat dahsyat, gitu ya. Jadi benar-benar kita harus antisipasi bagaimana setelah pasca kebakaran ini lahan-lahan yang dibakar, saya setuju banget dengan Pak Yunai dan Pak Imawan, itu yang dibakar ini itu akan tumbuh sebagai apa? Jagung, lahan masyarakat, kemudian ada yang jadi sawit, sawit masuk ke perusahaan siapa? Karena kan dilarang bahwa perusahaan itu menerima sawit dari kawasan hutan misalnya. Jadi model-model perambahan, kemudian mereka atau oknum-oknum ini bersembunyi di balik masyarakat yang membakar, ini juga harus kita buktikan lagi gitu, karena memang ini sudah menjadi bagian rahasia umum, Kak Tia.
1: Ya, kalau menurut Kakak nih, kalau seandainya amit-amit nih Kak ya, kalau satwa kita yang dilindungi punah nih, apa dampak bagi ekosistem kita nih Kak?
2: Waduh, jelas. Seperti spesies mau maupun orang hutan, itu kan mereka memiliki fungsi tertentu di dalam ekosistem dan mata rantai makanan untuk melestarikan hutan. Nah, jika hutan nggak ada, itu berarti mengancam mereka. Tetapi kalau mereka juga nggak ada, hutan tidak akan lestari. Gitu. Jadi satwa-satwa ini benar-benar berperan untuk melestarikan hutan tanpa kita suruh gitu. Nah, kalau ini satwa-satwa ini diambang kemunahan dan tidak bisa melakukan fungsinya sebagai bagian dari ekosistem hutan itu, maka akan terjadi kolaps. Kolaps dari ekosistem hutan, kolaps misalnya pakan di dalam hutan itu sudah tidak ada lagi bagi harimau, maka harimau keluar, muncul, kemudian berkonflik dengan masyarakat, atau masyarakat berkonflik dengan harimau, itu menjadi sesuatu yang kolaps. Sehingga ketika kita berpikir ekonomi, perkebunan dan lain sebagainya, itu tidak akan sukses dan berhasil. Karena apa? Karena tidak ada support system dari ekosistem. Sumber airnya tidak ada, lokal sawit misalnya lah, sumber airnya dari mana gitu kan, menanam tanaman yang lain itu tidak ada gitu. Salah satu bagian dari ekosistem kita ini saling, kita harus melihat sesuatu itu dia terkoneksi. Jadi apa yang terjadi di Jambi itu juga berpengaruh kepada wilayah yang lain. Misalnya kemarin asap yang tebal itu, baik dari Jambi maupun kiriman dari bagian selatan Indonesia, misalnya dari Sumatera Selatan, itu juga berkontribusi. Demikian juga apa yang terjadi di Kalimantan itu juga terkait dengan apa yang terjadi di Jambi gitu. Jadi kita sudah mulai bahwa ini adalah konektivitas yang harus kita jaga keseimbangannya agar kehidupan dan kelestarian satwa liar dan manusia sendiri itu juga bisa terjaga gitu dengan sebaik-baiknya, dan ada keseimbangan di dalam konteks ekosistem bumi ini gitu Kak Tia.
1: Iya. Kalau Pak, ini untuk langkah-langkah pasca kebakaran supaya hutan kembali, taman nasional kembali seperti dulu, ini apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh balai? Silakan Pak.
4: Iya, baik. Jadi perlu ada percepatan-percepatan ya untuk mengatasi kebakaran ini. Pertama perlu kita mitigasi kembali. Kemudian ada upaya-upaya untuk memulihkan kawasan yang rusak, karena memang dari nilai penting kawasan ya, kita perlu menjaga populasi harimau Sumatera, menjaga di sana ada gambut yang luar biasa, dan juga menjadi habitat bagi burung-burung air di situ. Nilai penting ini yang perlu kita jaga. Kita ketahui bahwa harimau Sumatera merupakan sebuah karnivor, dia merupakan rantai tertinggi dari sistem ekologi, biologi, dan saat ini saya dapat pastikan makanannya, sumber pakannya masih tersedia cukup di dalam. Nah, tentu kita nanti akan memperbaiki kembali ekosistem yang rusak ini, gambut ini, bagaimana kita bisa pulihkan dengan melakukan kegiatan namanya rehabilitasi atau namanya pemulihan ekosistem yang ada di semua kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang seperti itu. ini upaya-upaya yang coba kita lakukan langkah-langkah ke depan seperti itu.
1: Ya Pak, ini kan kalau kondisi kebakaran hutan dan lahan ini kan sering dimanfaatkan nih oleh oknum pemburu liar nih Pak. Mungkin seperti apa nih pengawasan supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum pemburu hewan nih Pak? Silakan Pak.
3: Ya, ada dua hal sebenarnya yang dimanfaatkan oleh para pemburu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama adalah pemburu burung.
1: Ya.
3: Pemburu burung itu sangat memanfaatkan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada saat sekarang ini, ya, untuk menangkap berbagai jenis burung yang itu nantinya akan diedarkan secara ilegal. Yang kedua, pasca kebakaran itu biasanya ketika mulai hujan turun, vegetasi yang muncul adalah vegetasi yang disukai oleh beberapa jenis herbivor seperti rusa atau mungkin babi hutan, kijang dan seterusnya. Nah, kemunculan saat tersebut juga menjadi objek buruan, ya, baik untuk kepentingan konsumsi ataupun diperjualbelikan dagingnya atau bagian-bagian tubuh lainnya, dan juga untuk mengamati pola pergerakan satwa predator. Biasanya satwa predator itu akan mengikuti pergerakan satwa mangsanya. Kalau di areal bekas kebakaran itu muncul rusa, babi hutan dan seterusnya, biasanya harimau juga akan mendekat. Itu juga menjadi kewaspadaan kita, jangan sampai perburuan itu juga muncul ketika terjadi kebakaran ataupun pasca kebakaran. Sehingga langkah kami ya mengaktifkan dan mengintensifkan patroli pasca karhutla ini. Ya, kami juga sudah bikin tim dan mudah-mudahan tim ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun-tahun berikutnya, karena nggak mungkin secara insidental saja.
1: Iya,
3: gitu,
1: Pak. Ada sudah ada temuan nih Pak terhadap ini pemburu burung ini Pak?
3: Udah kan kita beberapa kali sudah melakukan penyitaan, baik di Jambi sendiri maupun kita bisa kontak dengan teman-teman yang ada di Sumsel maupun yang ada di Lampung untuk bikin penyekatan-penyekatan terhadap peredaran burung yang terjadi ketika memanfaatkan momen karhutla ini.
1: Ya, ini kami sama Kak Anissa dan Pak Yunaidi nih, karena Pemprov mengajukan untuk pembukaan lahan ini yang sangat rapat nih Pak. Mungkin dari Kak Anissa dulu deh, seperti apa nih dilema nih terhadap pembukaan hutan Taman Berbak Semilang terhadap ekosistem ini. Silakan ya. Mungkin Kak Anissa dulu deh, baru ke Pak Yun. Silakan Pak.
2: Iya, saya kira di situasi krisis seperti ini malah dibuat suatu momentum untuk mengajukan izin pembukaan kawasan yang dilindungi ya. Ini bagi kami agak nggak masuk akal gitu. Harusnya krisis ini justru memberikan suatu peringatan yang keras. Apakah ekonomi itu kemudian bisa kehidupan kita?
1: Maaf Kak, gitu, ini pembukaan lahan untuk jadi, pemadaman api dengan ini. Jalur darat Pak. Silakan.
2: Oh, baik-baik. Bukan pembukaan kawasan ya?
1: Oke, baik. Kawasan untuk pemadaman jalur darat nih Kak.
2: Ya, jadi pastinya harus diberikan semacam indikator dan peraturan perhutanan dan regulasi yang lebih ya untuk ini, karena kan kawasan Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi, jadi nantinya jangan sampai itu akan membuka akses lagi gitu dari jalur darat yang dilakukan untuk pemadaman kebakaran, kemudian menjadi jalur dan akses untuk perburuan liar gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Tapi harus untuk menyelamatkan memadamkan api itu kita perlu berjibaku, apapun harus kita lakukan sampai api padam gitu, dan ini sangat kita dukung sepenuhnya.
1: Ya kalau pilek-pilek Bali seperti apa menanggapin Pak?
4: Ya, buat ya jadi ada beberapa undang-undang ya. Kalau memasuki alam berat itu ada yang ditabrak. Pertama undang-undang 41 tahun 99 pasal 50 ayat 3 yang mengatakan setiap orang dilarang untuk memasukkan alat berat atau alat lainnya yang patut dicurigai untuk adanya illegal logging, pembukaan kawasan hutan. Kemudian di undang-undang 590, contoh Undang-Undang 32/2024, setiap orang dilarang menurunkan fungsi kawasan, mengurangi luas kawasan konservasi, atau merubah bentang alam. Di arahan Bapak Dijen kami, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa instruksi Presiden nomor 11 kalau salah tahun 2026, bahwa Presiden Menteri Kehutanan bisa diskresi di situ, karena memang ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam, seperti itu. Jadi ada kekuatan bahwa untuk saat ini yang lebih penting bagaimana kebakaran ini tidak semakin meluas. Dan kemarin Bapak Menteri sudah

0: Buka akses itu berarti kita memitigasi sekecil mungkin dampaknya terhadap kawasan Taman Nasional sebetulnya. Kemudian kemarin kita juga membuat embung ya, karena memang di Perantau Rasau itu tidak ada air, di paritnya tidak ada air. Kita buat embung dan sudah lakukan teman-teman, dan ada air dan airnya bisa digunakan untuk memadamkan api. Termasuk di kecamatan Sadu, itu juga ada alat berat kita izinkan untuk masuk, karena memang untuk mencapai titik api itu vegetasinya sangat
1: rapat,
0: rapat dan memang harus dengan alat berat dengan lebar tertentu, dan memang itu sangat efektif untuk bisa dipadamkan oleh petugas kami di di lapangan, termasuk Manggalakni. Jadi memang kita cukup berhati-hati di sini, karena memang setiap arahan Bapak Dirjen selalu kita ikuti, dan memang nanti ketika ini sudah nyatakan selesai, itu akan kita dilakukan pemulihan kembali, atau ada kawasan yang dibuka mungkin ditutup kembali, seperti itu
1: ya. Bapak, apakah sudah melakukan penghitungan ya kerugian flora dan fauna kita yang pasca yang terjadi kebakarannya? Sudah mencatat kerugiannya, Pak?
0: Belum kita lakukan.
1: Ya, karena kita ada di ujung waktu nih, Pak. Apa nih closing statement yang ingin Kakak dan Bapak sampaikan nih untuk tema pagi ini? Mungkin ke Kak Anissa dulu deh. Apa nih closing statement yang ingin Kakak sampaikan nih untuk terkait tema kita pagi ini, Kak? Silakan, Kak.
2: Iya, bahwa pekerjaan rumah hitam makin besar dan makin berat ya dalam konteks penyelamatan satwa liar juga, karena sudah terbukti bahwa dampak ini sangat brutal, khususnya di tahun ini yang berdampak pada satwa secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ini mata rantai karhutla ini harus putus. Kita harus melakukan solusi yang itu benar-benar solusi, bukan itu yang berulang dari tahun ke tahun gitu. Kalau ada berarti kan sudah selesai gitu kan. Jadi sampai pada akar permasalahannya apa gitu. Jadi orang membakar karena apa? Kemudian itu harus ada penegakan hukum. Kemudian juga ada bagaimana kita mengevaluasi strategi konservasi kita, itu yang sangat penting. Kemudian menata ulang gitu, apa yang sudah ada atau apa yang sudah hilang, untuk dijadikan rencana ke depan apa, dan percepatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yunaidi. Percepatan ini harus kita lakukan, karena kecepatan merusak dengan kecepatan memulihkan itu sangat tidak sebanding gitu. Jadi kita harus bersama-sama bekerja lintas sektor untuk mengatasi dan memutus mata rantai karhutla ini.
1: Ya mungkin Pak Himwan boleh menyampaikan closing statement nih untuk tema kita ini, Pak. Silakan, Pak.
3: Saya pendek saja ya. Oke, bahasa Inggris boleh kali ya?
1: Boleh, Pak. Silakan, Pak.
3: Pendek saja. Working together, supporting each other. Bekerja bersama, saling menolong untuk sesama.
1: Siap. Makasih, Pak. Mungkin Pak Himwan nih terakhir. Pak Yunaidi terakhir nih.
0: Ya. Saya pikir pekerjaan ini bukan pekerjaan kami sendiri.
1: Ya.
0: Karena kita ada stakeholder terkait yang sangat membantu. Kalau kami sendiri tidak akan mampu untuk mengatasi ini. Termasuk masyarakat perlu penyadaran-penyadaran, perlu ada alternatif ekonomi lain ya. Jadi mereka tidak lagi memanfaatkan kawasan hutan, konservasi terutama, untuk kadang-kadang itu jadikan sebagai dalih untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Saya pikir begitu, Bu, ya.
1: Oke, terima kasih Pak Yunaidi. Maka dengan berakhir pula closing statement dari Pak Yunaidi, maka berakhir pula dialog Jambi Menyapa Pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Yang pertama, Kakak Anissa Rahmawati, merupakan senior wildlife campaigner dan CEO Director Geopix. Dan Bapak Himawasa Songko, yang merupakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Dan terakhir, Bapak Yunaidi, merupakan Kepala Balai Taman Nasional Berbak Sembilang. Dengan saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita. Saya Tia Puspa undur diri dari luar negara Anda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Ilu imu.
1: Masih bersama
0: tiga pemuda berbahaya dan salsa bintang.
2: Lagi-lagi ku gak bisa.
3: Ulala.
4: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri, tanpa bergantung pada pasokan asing, sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan, serta memperkuat cadangan nasional.

bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koy?
2: Ih, kita makan sama Ano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya kuwi susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue lek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, itu nggak mau makannya. Ojo lu susu itu.
1: Nandur-nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan jorati tau, aku biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, ya tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul, bang. Gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, mano ku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenan,
2: Kora. Mis, salim sih. Nah, aku mulai gawak no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke, iya, bet.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikuti kami. Sudah tadi kami temani Anda dari formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ada rekan kami Wendy De Citra yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya. Dan jangan Anda lewatkan, nantinya akan ada dialog interaktif bersama di kita di Sungai Penuh Menyapa, tentunya untuk Anda terkait dengan persiapan kejurkot karate kota Sungai Penuh. Dan bersama host kita yaitu Wendy De Citra, dan juga narasumber kita ada Eko Firdaus pelatih, ada Panji Pahlawan ketua Panpel ketua Sabuk Hitam, dan juga ada Alvita Ratu Maisyaroh sebagai atlet. Dan juga pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan hari ini, edisi tanggal 23 September 2026, dan kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wendy Decitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mengawali pertemuan kita di siang hari ini, Sungai Penuh Menyapa, dialog interaktif Sungai Penuh Menyapa kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan senang sekali sudah bersama kami di studio RRI Sungai Penuh tiga orang narasumber yang barangkali setengah sibuk-sibuknya mempersiapkan sebuah kejuaraan karate yang akan diselenggarakan di Kota Sungai Penuh. Baik pendengar, jumpa kembali bersama saya di program Dialog Interaktif. Pendengar olahraga bukan hanya tentang kekuatan fisik dan kemenangan dalam pertandingan. Lebih dari itu, olahraga juga mengajarkan disiplin, sportivitas, keberanian, dan membentuk karakter generasi muda. Untuk mengupas hal-hal tersebut lebih jauh, kita akan perkenalkan tiga orang narasumber kita, yaitu yang pertama ada Panji Pahlawan yang merupakan ketua panitia. Salam olahraga, Bung Panji.
1: Ya, salam olahraga, Bang Wendy.
0: Iya. Lalu yang kedua ada pelatih karate Kota Sungai Penuh ya, Bang ya?
2: Iya.
0: Iya. Eko Firdaus, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Bang.
0: Iya. Lalu yang ketiga yaitu ada atlet Kota Sungai Penuh juga.
4: Iya.
0: Iya. Alvita Ratu Masyaroh, salam olahraga.
5: Salam olahraga,
0: Os. Iya. Baik. Mungkin kita ke ketua panitia dulu ya, Bang Panji ya. Mungkin bisa dijelaskan nih, Bang, latar belakang untuk penyelenggaraan kegiatan kejuaraan karate di Kota Sungai Penuh. Dan ini merupakan yang pertama kali ya, ya di Kota Sungai Penuh ya. Mungkin pertama. Seperti apa, Bung Panji?
1: Jadi gini, Bang Wendy ya. Selama ini kan, kebetulan saya kan juga latar belakangnya atlet. Bang Wendy juga kenal saya dari saya kecil dulu, kan atlet juga. Jadi kekurangan kita di Sungai Penuh ini mungkin penyelenggaraan event. Biasanya kan kalau kita event itu pasti kita keluar, kalau nggak ke Jambi ke Padang. Terus jadi nanti takutnya anak-anak bosan gitu kan, hanya latihan. Tapi evaluasinya selain ujian nggak ada. Jadi maksud kita di sini daripada kita keluar, apa salahnya kita coba buat di Kota Sungai Penuh. Jadi itulah waktu setelah ujian kenaikan tingkat beberapa waktu yang lalu, saya berdiskusi sama adik-adik ini, gimana kalau kita bikin event kita di Sungai Penuh, masa kita keluar terus. Jadi ini, Bang Wendy, mungkin ini adalah tes event kita pertama. Jadi seandainya ini sukses nanti, bisa secara penyelenggaraan juga kegiatan, kita akan berencana membuat event yang lebih besar lagi di Sungai Penuh. Tapi mungkin di sini kendalanya kita mungkin di tempat sama penginapan mungkin untuk teman-teman yang jauh dari Kota Sungai Penuh. Karena kan seperti kalau nggak salah Porprov 2006 dulu, kalau waktu kita Kerinci masih tuan rumah, itu kita tempatnya kan penginapannya di sekolah-sekolah. Jadi kalau misal di sekolah pas hari sekolah tuh tidak bisa kita buat seperti itu. Jadi mungkin nanti eventnya pas event libur sekolah atau ya libur sekolah biar bisa untuk membantu teman-teman untuk tempat penginapan. Jadi itu intinya, Bang Wendy, ini adalah evaluasi kita sebagai ya sebagai saya salah satu senior yang karate di Kota Sungai Penuh, memberi wadah kepada anak-anak kita untuk berkembang dan berprestasi. Jadi nanti hasil dari kejuaraan ini, mana yang juara itu adalah cikal bakal atlet Kota Sungai Penuh ke depannya. Jadi seperti itu, Bang Wendy.
0: Ya, berarti selama ini belum pernah diselenggarakan di Kota Sungai Penuh ya?
1: Biasanya di Kota Sungai Penuh itu adalah event yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dan itu terbatas pesertanya. Dinas Pendidikan ini kan event resmi itu seperti O2SN atau kayak dulu Porseni. Kalau O2SN itu kan yang bisa mewakili kan hanya sekolah. Dan hanya satu orang per sekolah. Jadi kan kadang-kadang adik-adik ini di satu sekolah itu ada yang orangnya banyak, tapi hanya bisa satu yang mewakili sekolah. Karena regulasi dari pusatnya seperti itu, hanya satu orang per sekolah, per kelas. Jadi kita maunya semuanya bisa ikut lah. Semuanya bisa ikut. Kan kalau kita bikin event itu, menang kalah itu kan biasa. Jadi yang jelas itu adalah evaluasi kita untuk kedepannya seperti apa. Dan juga untuk perkembangan olahraga di Sungai Penuh kedepannya. Jadi walaupun kita di Sungai Penuh sekarang banyak kegiatan olahraga, tapi event nggak ada. Jadi nanti biar anak-anaknya tidak bosan. Kan ini sudah banyak event-event bela diri yang lain. Kayak pencaksilat sudah jalan, taekwondo juga sudah jalan. Jadi ya kami sebagai insan olahraga karate, kok kita mereka bisa, kita nggak bisa. Yaudah, kita guyur-guyur aja sedikit-sedikit kecil-kecilan. Jadi sekarang ini Bang Wendy hanya untuk antar dojo kita aja. Maksudnya antar dojonya yang latihan di SD1, ada latihan di Brimob. Jadi yang kita lingkungannya itu kita belum bisa mengundang yang besar. Jadi ini skop kita tuh hanya antar dojo atau tempat latihan seperti itu Bang Wendy. Jadi kan selama ini ya yang seperti yang sebelumnya saya bilang, adik-adik ini cuma latihan ujian, latihan ujian. Kalau mau kejuaraan kita harus keluar. Ya, jadi harus keluar. Jadi ya sekarang ya gimana kita di Sungai Penuh ini kita manfaatkan potensi kita yang ada. Kita buatlah event seperti itu Bang Wendy. Jadi rencananya event ini adalah event pertama dan insya Allah akan berkelanjutan untuk yang akan datang. Jadi untuk event pertama ini kami masih swadaya. Jadi karena kita paham keadaan keuangan pemerintah saat ini, kita paham masalah efisiensi segala macam, pasti tidak bisa dikucurkan dana secara tiba-tiba karena tidak dianggarkan. Jadi sekarang ini kita masih swadaya ya dari iuran kawan-kawan semua. Jadi alhamdulillah lah bisa kita laksanakan walaupun nanti ya banyak kekurangan lah karena event pertama. Jadi event pertama ini adalah batu loncatan kita pertama. Nanti setelah selesai kita akan evaluasi apa-apa aja yang bisa kita tingkatkan untuk event selanjutnya. Jadi kawan-kawan yang di luar daerah kemarin waktu Bang Wendy dari untuk menghubungi kita, kan kita posting tuh di media sosial kita, kapan nih bikin di Sungai Penuh event yang lebih besar biar kami kesana. Karena kan kawan-kawan terakhir yang karate kesini itu tahun 2006, berarti itu udah 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu itu waktu kita perform di sini. Jadi teman-teman yang di luar daerah itu pengen kita bikin kejuaraan di Sungai Penuh. Tapi ya kendalanya itu tadi, karena kita SDM kita terbatas, kita di Sungai Penuh. Ya kita coba dulu tes event kecil. Nanti kalau ini sukses secara penyelenggaraan, baru kita bikin event yang lebih besar untuk tahun depan. Gitu Bang Wendy.
0: Iya. Tadi dikatakan kendala kita yaitu tempat dan penginapan ya.
1: Iya.
0: Ya. Terus untuk event yang akan diselenggarakan ini seperti apa?
1: Jadi persiapannya. Persiapan kita, tempat kita pakai itu di Juanda Sport Center. Juanda Sport Center karena itu yang istilahnya terjangkau lah sama kita karena kita kan swadaya kita. Jadi kemarin kita sudah coba di tempat-tempat yang lain itu biayanya nggak terjangkau. Terus ada juga ini mohon maaf keadaan gor kita sekarang itu untuk penyelenggaraan event agak susah. Pertama kemarin itu kalau nggak salah WC-nya rusak gitu kan. Jadi kita berharap setelah karena event kita banyak bisa diperbaiki sarana olahraga kita. Kan sayang kita gedungnya udah ada tapi tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemarin juga udah tanya-tanya tempat yang lain. Di Juanda itu yang paling masuk akal untuk anggaran kita. Dan juga dibantu juga dari pihak Juanda Sport Center itu untuk penyelenggaraan kita Bang. Kalau untuk penginapan ya karena kita eventnya kita di Sungai Penuh aja ya, adik-adik tuh ya dari rumah lah berangkat.
0: Nginap di rumah masing-masing.
1: Ya nginap di rumah masing-masing. Nanti makannya juga dari orang tuanya masing-masing. Kayak gitu Bang Wendy.
0: Ya oke. Kita ke pelatihnya nih.
1: Siap.
0: Ya Bung Eko. Mungkin yang pertama mungkin mengapa event ini penting bagi seorang pelatih dan juga bagaimana seorang pelatih mempersiapkan atlet-atletnya untuk ikut di kompetisi ini. Mungkin seperti apa?
2: Gini Bang. Sebenarnya gini. Menurut dari yang Bang Pani sampaikan tadi, sebenarnya anak-anak ini Bang sudah bosan gitu loh. Jadi cuman hanya latihan di dojo gitu kan, latihan di dojo, terus latihan pemusatannya di gedung Panjenis nih. Cuman tidak ada wadah yang mendukung anak-anak ini untuk berprestasi gitu. Jadi ya kita ini kita persiapkan lah. Kemarin sudah ngobrol sama Bang Panji juga kan, kita persiapkan gimana. Ya yang Bang Panji sampaikan tadi, Bang, ya kita persiapkan sedemikian rupa bagaimana caranya anak-anak ini bisa tersalurkan gitu loh, tersalurkan gitu loh bakatnya di mana gitu kan. Jadi kita sebagai pelatih bisa melihat apa yang harus kita evaluasi ke depannya begitu. Kita evaluasi, jadi kita sebagai pelatih tahu apa yang harus kita kerjakan ke depannya untuk perkembangan anak-anak gitu loh. Jadi kalau misalkan event ini tidak kita selenggarakan di Kerinci atau Sungai Penuh ini, ya kita akan jalan di tempat terus, Bang, begitu loh. Jadi ya kita putuskan untuk coba, kita coba gitu loh. Jadi untuk persiapan kita untuk anak-anak ini palingan ya secara fisik, mental dan teknik bang, kita harus fokus di sian dulu gitu loh. Ketika itu paling gitu loh. Kalau untuk masalah fisik mungkin anak-anak ini sudah terbiasa gitu loh. Sudah terbiasa dengan latihan yang terprogram, cuman hanya wadahnya aja bang yang masih kurang untuk kita gitu loh.
0: Artinya itu sebuah harapan dari seorang pelatih ya.
2: Iya betul.
0: Ya. Atlet-atlet yang sudah siap untuk diikut sertakan dalam sebuah event tentu sudah banyak ya, ya Bung Eko ya. Ya
2: betul.
0: Terus selama ini disalurkan kemana nih?
2: Nah selama ini kan kita cuman hanya dia tersalurkan bang, cuman tidak banyak didukung gitu. Tidak banyak didukung artinya anak-anak ini punya potensi, cuman tidak banyak didukung oleh ya yang pihak terkait lah, seperti ya apa namanya, instansi-instansi gitu loh. Cuman kita hanya selama ini kita cuman hanya bergerak mandiri aja bang, artinya kita mengandalkan hanya dari dukungan orang tua gitu loh. Dukungan orang tua ya, ya orang tuanya alhamdulillah support bang gitu loh, support dengan dana seadanya gitu loh, dengan dana seadanya ya kita berangkat bertanding gitu loh. Cuman tidak menyeluruh bang, karena ya terkendala dana tadi gitu loh.
0: Oh berarti selama ini setiap event itu mandiri?
2: Ya betul.
0: Dilaksanakan mandiri,
2: ya.
0: Bukan dari utusan daerah gitu?
2: Cuman kita bawa nama daerah gitu loh.
0: Ya. Dari organisasi Inkad apa tuh?
2: Inkado.
0: Inkado, Inkado sendiri gimana nih?
2: Kebetulan kan kita di Inkado ini ada ininya bang, apa nama susunan organisasinya gitu ya, kan? Ya. Cuman ya. Tidak ya,
0: tidak bisa penuh ya.
2: Iya, tidak bisa penuh gitu loh bang. Cuman hanya membantu seadanya gitu loh. Gitu.
0: Paling artinya dari pemerintah pun kita cukup butuh dukungan sajalah ya. Oke. Okay. Kita ke atlet nih. Mungkin pertanyaan klasik nih ya untuk setiap atlet nih. Sudah berapa lama nih menekuni olahraga ini?
4: Olahraga karate udah mulai dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD mungkin sampai sekarang. Sekarang umur 23 tahun.
0: Udah sabuk apa?
4: Sabu coklat.
0: Ya, berarti udah sering ikut. Oh, sebelumnya mungkin sabu coklat itu di tingkat keberapa nih dalam
4: Tingkat yang terakhir. Kisah.
0: Tingkat terakhir sudah coklat baru hitam.
4: Iya.
0: Ya, berarti udah sering ikut event.
4: Alhamdulillah udah.
0: Udah. Seperti yang dikatakan Bung Eko tadi kan banyak atlet kita tapi belum tersalurkan secara maksimal mungkin karena persoalan lain-lainnya ya. Mungkin dari Alvita sendiri mungkin, gimana merasakan hal tersebut?
4: Sebenarnya tidak terlalu terbebankan dengan lebih kemandiri, tapi namanya juga hobi, orang tua juga mendukung, support. Jadi yang selama ini lakukan lomba keluar atau sampai di luar daerah itu tetap ngejalaninnya dengan senang hati. Karena kalau hobi gak mikir rugi. Ya.
0: Kalau hobi nggak ada nilainya ya.
4: Ya.
0: Dari setiap event yang sudah diikuti, mungkin prestasi apa nih yang paling tinggi yang pernah diperoleh?
4: Juara 3 kejurnas 2023 kalau nggak salah. Terus juara 1 pekan olahraga mahasiswa daerah, terus lanjut ke nasional, terus yang terakhir kemarin juara 2 Poprov Provinsi Jambi di kelas komite karate
0: ya, ya. Oke. Bung Panji
2: ya.
0: Kita punya atlet yang mengharumkan nama daerah ya, udah ke tingkat nasional ya. Mungkin Bung Panji sebagai senior juga ya, dan kebetulan dalam event ini sebagai ketua panitianya, Bung Panji melihat potensi kita ini luar biasa, gimana nih Bung Panji melihatnya untuk kedepannya nanti?
1: Jadi gini Bang Widi, seperti yang kita bilang tadi, potensi kita itu tidak kurang. Mungkin ya saya juga paham bagaimana keadaan keuangan negara kita sekarang. Jadi yang untuk event-event yang dibiayai oleh pemerintah kan pasti itu adalah event yang berjenjang, kayak Porprov, terus PON atau Kejurwil, hal-hal seperti itu. Jadi memang untuk event yang seperti adik-adik kita tadi itu yang dibiayai pemerintah itu kan kayak Porprov kemarin. Ya seperti itu. Jadi kita sebagai dari Insya Olahraga sebenarnya kita tidak bukan terlalu berharap dengan pemerintah, tapi kita minta support dari pemerintah aja. Misalnya dengan misalnya kita sekarang kan sebentar lagi tahun depan kan kita mau porprov nih. Iya. Kita mau porprov. Tapi ya seperti itulah Bang Widya, mungkin karena efisiensi segala macam masih belum bisa diberikan kepada atlet-atlet kita semua. Jadi untuk atlet-atlet yang akan datang, memang peran orang tua yang sangat krusial sekarang. Jadi orang tua atlet-atlet kita ini sangat mendukung apa yang mereka inginkan. Misalnya kayak Tata waktu ke Jakarta kemarin itu, ya kita juga sumbangan dari senior-senior juga ada nyumbang untuk adik-adik kita berangkat. Misalnya dia waktu mau pergi ke Jakarta itu ada sumbangan, ya biasa lah enggak bang? Yeah. Jadi kita senior mungkin kita yang nyumbang, atau misalnya nanti kita minta bantuan sama kawan-kawan kita yang lain, ya lah seperti itulah bang. Jadi kalau tidak kita bikin event sekarang di Kota Sungai Penuh, jadi potensi yang lain itu tidak akan keluar. Jadi muara kejuaraan kita ini nanti adalah mana yang juara, itu akan kita persiapkan untuk atlet masa depan Kota Sungai Penuh. Jadi kalau anak-anak itu sekarang SMP, SMA, sama SD, berarti masa prime-nya itu adalah nanti di Porprov tahun besok 2007, anggap 3 tahun, berarti prime-nya itu nanti di Porprov 2030. Itu target kita, karena untuk Porprov yang lalu, kebetulan saya jadi ketua kepelatihannya di Porprov Karate, jadi sekarang saya berikan kesempatan sama SMP Eko. Waktu Porprov 2024 nggak tahu?
4: 2023.
1: 2023 itu Porprov kita dapat 2 perak dan 6 perunggu. Jadi kita berharap untuk tahun Porprov tahun yang akan datang bisa kita tingkatkan lagi prestasi kita dengan sering mengadakan event. Jadi jam terbang adik-adik ini kan akan bertambah. Apalagi kalau kita karate olahraga bela diri ini, jam terbang itu sangat penting. Karena kita akan bertemu dengan lawan-lawan juga yang jam terbangnya tinggi. Jadi biar mereka tidak gugup di lapangan, bagaimana menangani situasi di lapangan. Jadi kalau mereka tidak pernah ikut event, nanti takutnya tiba-tiba ada event langsung kaget. Seharusnya dia bisa menang, tapi karena dia gugup, kalau bahasa olahraganya itu anxiety kan, anxiety. Jadi dia gugup berlebihan, seharusnya dia bisa mengeluarkan tekniknya yang sudah kita latih. Karena dia gugup, maka tidak akan bisa keluar tekniknya bang. Jadi makanya event itu sangat penting bagi perkembangan atlet.
0: Oke, dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober ya, itu tingkat apa saja nih bang?
1: Kita mulainya itu dari prausia dini sampai kadet. Kadet itu, kalau prausia dini itu usia 6-7 tahun. Usia dini 8-9, pra pemula 10-11, pemula 12-13, kadet itu 14-15. Kenapa kita tidak bikin yang 16-17 juga bang? Karena sudah kita lihat di dojo-dojo itu, untuk yang 16-17 itu orangnya tinggal ya sedikit, dan itu adalah atlet persiapan. Jadi atlet istilahnya yang kategori junior itu adalah kita siapkan untuk Porprov. Jadi event ini kita buat untuk yang baru-baru bang, yang belum pernah event. Tapi kalau mereka itu udah tingkat junior, berarti mereka sudah punya prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Jadi makanya tidak kita buat untuk tingkat junior seperti itu bang. Jadi memang yang baru-baru, yang dari usia 6 sampai usia 15 tahun yang kita buat bang. Memang target kita untuk 2030 seperti itu bang.
0: Oke, Bung Eko mungkin
1: ya.
0: Dari panitia menyampaikan tadi ada beberapa kategori gitu ya. Dari pelatih sendiri sudah mempersiapkan seluruh kategori tadi terisi oleh atletnya.
2: Ya, gini bang, dia kan umurnya tuh rentannya dari umur 7 tahun sampai ke 15 tahun. Gitu kan. Kalau untuk umur sendiri ada bang, cuman kelasnya mungkin banyak yang kosong gitu kan. Karena kita ketika ada kelas prausia dini tentu ada pembagian kelas-kelasnya tergantung berat badannya. Jadi kemungkinan ada beberapa kelas yang kosong gitu kan, karena mungkin tidak ada orangnya gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti kita paksakan bang juga nggak bisa gitu kan, karena berat badannya kurang atau berlebih gitu kan. Jadi untuk ini dari saya pribadi mungkin ada beberapa kelas yang kosong, cuman ada kalau untuk secara keseluruhan mungkin ada terisi semua gitu loh. Karena kita di sini lumayan banyak bang dojonya gitu loh. Kalau kita hitung dojonya ada sekitar 7 atau 8 dojo gitu kan. Jadi mungkin ya insya Allah terisi lah untuk tanggal 3 sama 4 ini gitu loh.
0: Iya, artinya sebelum mengikuti sebuah event, atlet tadi kan harus dibina nih.
2: Iya, betul.
0: Pola makannya segala macam. Itu tuh dari organisasi karate maupun Inkado tadi maupun dari KONI mungkin ya. Ada enggak support atau semacam? Oke.
2: Ya, untuk itu Bang, kita sarankan sama anak-anak untuk persiapkan masing-masing untuk masalah itu gitu loh. Cuman kita hanya membatasi makanan dan apa saja yang harus mereka konsumsi gitu loh. Supaya untuk terjaga untuk kesehatannya.
0: Berarti menunya diberikan oleh iya, atlet gitu ya. Ada oleh pelatih ya. Oke. Oke. Mbak Alvita ya.
4: Iya.
0: Gimana nih Mbak Alvita? Persiapan yang sedang dilakukan untuk menghadapi Mbak Alvita ikut di kompetisi ini. Katanya tadi kan untuk pemula.
4: Iya, tapi di sini sama pelatih juga atlet juga. Pelatih masih 50-50.
0: 50-50. Berarti ya, ikut di
4: enggak besok jadi wasit juri aja.
0: Jadi wasit ya, juri.
4: Tapi tetap bawa adik-adik didik yang udah ngelatih selama ini.
0: Oke. Persiapan sebagai seorang wasit itu seperti apa nih? Kan ada nih. Sudah siapkah atlet Kota Sungai Penuh untuk mengikuti event ini dengan sportif? Mungkin dari pelatih melihatnya seperti apa nih? Sudah siapkah ini?
1: Jadi Bang Wendy, jadi wasit yang kita pakai karena ini biar karena selama ini kan kalau kita di karate itu selain atlet, wasit itu di tingkat daerah itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita nanti di Porprov tidak ada perwakilan wasit, itu akan kerugian untuk kita sendiri. Jadi maksud saya di sini teman-teman pelatih, saya minta langsung jadi wasit juri. Jadi itu adalah kaderisasi kita untuk jadi juri nanti Bang Windy. Karena wasit kita yang ada itu udah berumur, kayak Pak Pep, Sampai Susi itu kan udah berumur dan kita pengen wajah-wajah baru yang akan kita kirim nanti ke Porprov untuk menjadi wasit juri. Makanya dari sekarang itu kebetulan saya juga sebagai ketua Sabu Hitam Inkado Kota Sungai Penuh untuk kaderisasi adik-adik sekalian. Jadi misalnya kayak misalnya Tata udah selesai masa atletnya, apakah berkarir sebagai pelatih atau wasit. Jadi saya kaderisasi, kita kaderisasi untuk hal-hal seperti itu. Jadi kemarin Eko sudah mulai memimpin di sirkuit Inkado Jambi. Kemarin sudah memimpin Eko ya, sudah memimpin. Jadi berpengalaman juga. Nanti mungkin kita minta bantu juga dari senior kita yang ada di kabupaten dan juga dari Pemprov Provinsi Jambi. Sudah saya surati juga untuk wasit juri. Ya insya Allah karena ini ada anak-anak mereka aja yang bertanding supaya fair. Jadi misalnya nanti anaknya sampai Eko yang main, ya kita tanding atau kita ganti. Jadi karena kekuatan kita berapa sampai Eko? 10 ya?
2: 10
1: orang. 10 orang yang wasit juri yang besok kita untuk kegiatan ini kurang lebih 10
0: berarti
1: orang.
0: Yang kita miliki itu?
1: Ya,
0: kita sudah penuh miliki.
1: Dan Kabupaten Kerinci. Dan Kabupaten Kerinci hanya ya kurang lebih 10 orang. Jadi nanti misalnya anggotanya, atletnya sampai Tata sama sampai Eko bertemu, mereka kita tarik atau mereka tetap jadi juri dan ada 3 yang netral. Ya seperti itulah ya Bang Widya, karena kita kan keterbatasan SDM. Kalau kita mengundang wasit juri dari luar, ya ujung-ujungnya
0: mau cari kemana ya?
1: Mau cari kemana? Karena sekarang ya seperti yang saya bilang tadi, kita masih swadaya dan kita juga paham keadaan keuangan negara sekarang, efisiensi. Jadi ya kita berusaha untuk sebaik mungkin lah. Jadi potensi yang ada di Kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci kita minta bantu untuk jadi wasit. Kalau kita di Sungai Penuh aja, saya sampai Tata sampai Eko itu Lalan yang di luar, terus ada Ari, ada Yuda, Cici, ya hanya itu. Jadi nggak cukup. Nanti saya sama Lalan di menyiapkan pertandingan semua. Jadi teman-teman ini yang jadi wasit juri. Jadi kita berusaha ya sefair mungkin lah, sefair mungkin, dan juga kita yakin dan percaya pasti adik-adik mana yang bagus kita akan bagus. Itu kan karena supaya mereka terbiasa dengan event dan juga penilaian wasit juri. Gitu Bang Wendy.
0: Iya, menarik sekali dengan segala keterbatasannya tadi yang sudah disampaikan. Semoga event ini bisa berjalan secara maksimal ya. Kita kembali lagi Bung Panji dan semuanya di setelah yang satu ini.
5: 9,7 MHz. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan, itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Sungai Penuh Menyapa Dialog Interaktif bersama tiga orang narasumber kita yang saat ini masih bersama kami di studio RI. Dan tadi kita berbincang banyak mengenai bagaimana persiapan hingga seperti apa pelatih dan panitia mempersiapkan event yang pertama kali dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. Mungkin kita langsung ke panitia, ketua panitia ya, Bung Panji. Dari kegiatan yang sudah dipersiapkan, mungkin sudah 90 sekian persen sudah matang, sudah siap ya Bung Panji ya. Apa nih harapan utama panitia setelah kejuaraan karate Kota Sungai Penuh selesai dilaksanakan, baik untuk atlet maupun perkembangan olahraga karate di Sungai Penuh ini?
1: Jadi dengan persiapan kita yang sangat mepet ini Bang Wendy, kita berharap dari event ini akan muncul atlet-atlet baru yang akan mengharumkan nama Kota Sungai Penuh di tingkat yang lebih tinggi. Jadi beberapa tahun yang lalu waktu zaman-zaman COVID itu, ada anak yang ikut event virtual itu bisa dapat ya lumayan untuk tingkat internasional, karena waktu itu internasional waktu zaman-zaman COVID, waktu virtual, dan juga waktu zaman Tata, juga zaman Eko juga. Jadi kita berharap beberapa tahun yang akan datang ada atlet-atlet Kerinci dan atlet-atlet Sungai Penuh yang bisa mengharumkan Kota Sungai Penuh di tingkat nasional ya. Jadi kalau untuk kilas balik, mungkin untuk di Kota Sungai Penuh itu sudah ada beberapa atlet PON mewakili provinsi. Jadi sudah beberapa tahun ini kita Kota Sungai Penuh sudah nggak ada lagi yang bisa mewakili. Kemarin Tata, kalau waktu seleksi ta ya, waktu seleksi untuk pergi tim prapon kalah di seleksi, mungkin kalah kurang. Ya kita juga nggak tahu bagaimana di tingkat provinsi kemarin waktu seleksinya. Tapi kita berharap dari event ini Bang Windy bisa muncul bibit-bibit atlet baru yang akan mengharumkan nama Kota Sungai Penuh di tingkat nasional. Kalau bisa sampai ke tingkat internasional lagi. Kayak gitu Bang Windy.
0: Ya, seperti apa nih reward yang akan diberikan untuk atlet yang berprestasi yang seperti yang Bung Panji sampaikan tadi?
1: Jadi untuk nanti yang juara, juara itu ya seperti piagam sama medali standar lah Bang Wendy ya. Terus nanti untuk yang namanya kita ada best of the best. Jadi best of the best itu juara-juara kelas itu akan diadu kembali. Tapi kita mengingat juga misalnya yang kadet sama pemula itu kan gak terlalu jauh beda berat badannya. Terus yang pra-pemula sama usia dini kemarin kalau gak salah ya, itu akan kita bikin best of the best. Jadi misalnya juara yang ini kita juara adu lagi. Jadi nanti untuk yang juara best of the best itu akan ada ya
2: bonus.
1: bonus yang kita berikan Bang Wendy ya. Dan juga untuk prioritas kita atlet itu yang akan mewakili Kota Sungai Penuh untuk event-event yang akan datang Bang Wendy.
0: Iya. Oke, kita ke mungkin terakhir mungkin Bung Panji ya. Harapannya ke depan seperti apa nih? Selesainya dari persiapan hingga selesai dari kegiatan ini. Mungkin harapan seperti apa nih?
1: Harapan kita untuk yang akan datang, kita sangat berharap event ini berkelanjutan, bukan hanya sekali, tahun depan tidak ada kita buat lagi. Kita berharap ini kejuaraan yang akan menjadi ciri khas Kota Sungai Penuh. Ciri khas Kota Sungai Penuh. Jadi misalnya kita bikin ini di bulan Oktober, jadi bulan Oktober itu orang sudah tahu bahwasanya akan ada kejuaraan di Kota Sungai Penuh. Seperti itu Bang Windy. Ini adalah tes event kita pertama. Mudah-mudahan yang akan datang bisa lebih besar, bisa bukan hanya seprovinsi Jambi tapi bisa se-Sumatera misalnya. Karena biasanya kita pergi event se Sumatera itu ke Padang, ke Jambi, atau ke Pekanbaru. Apa salahnya nanti event se Sumatera itu bisa kita buat di Kota Sungai Penuh. Itu harapan kita Bang Wendy ya, untuk kedepannya supaya bisa juga menggerakkan roda ekonomi kita di Kota Sungai Penuh. Kalau kita bikin event pasti orang akan banyak datang ke Kota Sungai Penuh kan Bang Wendy ya. Jadi biar juga menggerakkan roda ekonomi kita di Kota Sungai Penuh.
0: Ya, dampak dari kegiatan itu tentunya UMKM, ya, soal halnya penginapan ya. Itu akan berdampak dari sebuah kegiatan ya.
1: Iya, siap.
0: Iya. Ke Bung Eko ya, terakhir mungkin Bung Eko. Mungkin dari segala keterbatasan seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana mempersiapkan atlet, dukungan orang tua, yeah, segala macam untuk latihan, segala macam. Mungkin harapan Bung Eko ke depan seperti apa nih?
3: Ya sama Bang, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Sami Panji tadi, agar terlahir Bang, terlahir atlet-atlet yang bisa kita promosikan untuk kedepannya gitu loh. Karena kita kalau misalkan kita tidak melakukan ini, tentu regenerasi untuk atlet kedepannya tidak akan terjadi gitu loh. Jadi kita berharap nanti sesudah habis kejuaraan ini, lahir lagi regenerasi atlet-atlet yang lain gitu loh. Jadi kita tidak kehabisan atlet untuk kedepannya gitu loh. Dan itu yang pertama Bang. Yang kedua harapannya, orang tua tetap support. Karena untuk menjadikan atlet ini berprestasi ada dua Bang, yeah, ada orang tua dan atlet sendiri gitu loh. Kalau orang tuanya mau, anaknya gak mau juga sama, gak bisa juga gitu loh. Jadi ketika orang tua mau, anak mau, kedua-duanya sering kerjasama, maka bisa berjalan gitu loh. Prestasinya juga akan meningkat, pelatih pun juga ya bisa memberikan standar terbaik lah untuk atlet gitu Bang.
0: Iya, semoga apa yang menjadi harapannya bisa terwujudkan ya, yeah, Bung Eko ya.
3: Yeah.
0: Mungkin ke Mbak Tata, mungkin harapannya seperti apa nih Mbak Tata sebagai seorang atlet, juga mantan atlet atau gimana nih sebutannya ini?
3: Masih jadi.
2: Masih. Oke.
0: Harapannya seperti apa nih?
2: Setengah-setengah.
0: Kalau Bung Panji kan udah mantan atlet ya?
1: Iya, saya pensiun jadi atlet itu setelah pulang PON 2012. Berarti udah
0: lama sekali ya,
3: lama.
0: Bung Eko?
3: Terakhir jadi atlet itu Bang, tahun berapa ya? 2012.
0: Udah lama juga ya.
3: Lama.
0: Mbak Tata, seperti apa nih?
2: Kalau kami kan masih jadi atlet, jadi pelatih juga, tapi harapan kami untuk kejurkot kali ini supaya bisa muncul atlet-atlet baru lagi, kalau bisa lebih dari kami, dari pelatih-pelatihnya. Karena anak zaman sekarang beda dengan dulu gitu. Kalau sekarang fasilitasnya udah berbeda dari yang dulu gitu, support orang tuanya juga gitu. Jadi mereka punya keinginan untuk maju kalau tapi ya walaupun enggak semuanya. Tapi harapan kejurkot ini semoga kami setiap tahun ada eventnya. Jadi untuk berangkat lomba keluar tuh bukan cuman yang itu-itu aja. Jadi yang semua yang di sini nih juga bisa ikut lomba walaupun di Sungai Penuh, Kerinci Sungai Penuh.
0: Iya, terima kasih tiga orang narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir bersama kami di RRI Sungai Penuh. Semoga kerja keras yang sudah dilaksanakan hari ini bisa membuahkan hasil yang terbaik dan Kota Sungai Penuh memiliki atlet yang bisa dibanggakan untuk tingkat internasional sampai tingkat internasional ya Bung Panji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Kreuzer, Kinatet, Argever, Keme.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have 2 more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya.

belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparich pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia Mojan Kuah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini ya. Senana hadir untuk Anda hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
1: Tetap di

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dan yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: sama Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Jika dilihat berdasarkan periode bulanan, September menjadi bulan dengan jumlah hotspot tertinggi sepanjang 2026. Meski demikian, jumlah hotspot harian terbaru menunjukkan penurunan, yang mana pada 21 September 2026, BMKG mencatat terdapat 90 titik panas, turun cukup jauh dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 255 titik. Dari 90 hotspot tersebut, sebanyak 69 titik berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan 12 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.
2: Untuk total hotspot selama 2026 ini cukup banyak sekali ya Mbak ya, totalnya dari 1 Januari sampai dengan 21 September 2026 terdapat 10.055 titik panas di wilayah Jambi. Dan untuk wilayah yang paling banyak itu sama ada di wilayahnya, ada di Kabupaten Sarawangun sebanyak 1.938 titik, dan untuk bulan yang paling banyak terjadi hotspot ada di bulan September sebanyak 4.857 titik.
1: BMKG menghimbau masyarakat tetap berhati-hati menggunakan api, terutama untuk aktivitas pembakaran sampah, semak belukar maupun pembukaan lahan. Kondisi kering di sejumlah wilayah masih dapat menyebabkan api mudah menyebar. Manggalakni Dops Bukit Tempurung Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di dua lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni di Hutan Lindung Gambut Londrang, tepatnya di Parit Culun 1, serta Karula di Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak. Pemadaman di HLG Londrang kemarin telah memasuki hari ke-7, sedangkan di Rantau Rasau memasuki hari ke-8. Kepala Manggalakni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan, meski api permukaan tidak terlihat, kepulan asap masih terpantau dari udara. Menurut Sandi, kemarin tim tambahan dikerahkan untuk memperkuat pemadaman di kedua lokasi tersebut. Sedangkan di Desa Rantau Rasau, tim Manggala Agni, Daop Bukit Tempurung, dan Daop Kota Jambi bergabung dengan Satgas Karhutla Tanjung Jabung Timur, serta Brigadi Karhutla Taman Nasional Berbak dan Sembilan.
3: Untuk TKP di HLG Londrang, untuk penyekatan juga kurang lebih ada 11 unit alat berat PTWKS juga dikerahkan untuk melakukan penyekatan di HLG Londrang. Dan untuk kondisi terakhir tadi, saat ini baik di Londrang maupun di Rasau, pantauan drone tadi memang masih berasap kita, dan lokasinya sama-sama gambut, jadi untuk api permukaan memang tidak terlihat. Kepulan asap yang tebal juga menandakan bahwa memang api yang membakar di bawah masih ada.
1: Sementara di Rantau Rasau, alat berat dari perusahaan dan dinas PUPR Tanjung Jabung Timur digunakan untuk melakukan pembersihan dan pencucian kanal guna mengalihkan air ke lokasi yang mengalami kekeringan. Selama musim kemarau, risiko terjadinya lahan maupun bangunan di Kota Jambi perlu diwaspadai. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi petugas saat menangani kebakaran adalah banyaknya masyarakat yang datang untuk menonton dan merekam kejadian dari dekat. Dan kondisi ini dapat menghambat akses kendaraan pemadam menuju lokasi, terutama ketika kendaraan masyarakat terparkir di sekitar objek kebakaran. Mustari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati objek kebakaran karena tidak mengetahui potensi bahaya seperti tabung gas, minyak, maupun bahan bakar yang berada di dalam bangunan.
4: Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran, jangan mendekati objek kebakaran radius di atas 20 meter. Karena apabila misalnya terjadi reruntuhan, bangunan, itu mereka tidak menggunakan APD. Sementara kita petugas saja dipersiapkan dengan alat pelindung diri. Nah itu kalau dalam hambatan-hambatan, tetapi kita juga selalu di backup dengan TNI, Polri, khususnya dengan pihak PLN.
1: Karena itu Mustari meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah kebakaran selama musim kemarau. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyoroti dugaan arus tandan buah segar TWS kelapa sawit dari wilayah Jambi yang dijual ke pabrik pengolahan di luar provinsi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKA di Provinsi Jambi, Agus Pringadi, mengatakan salah satu informasi yang sedang ditelusuri pemerintah daerah adalah adanya TBS dari wilayah Jambi, khususnya kawasan perbatasan yang dibawa ke pabrik kelapa sawit di daerah tetangga. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang sedang dikaji

0: Pemprov Jambi di tengah penurunan DBH sawit dalam 3 tahun terakhir. Agus menyebutkan DBH sawit yang diterima Jambi sebesar 36 miliar rupiah pada tahun pertama, kemudian turun menjadi 12 miliar rupiah pada tahun kedua dan sekitar 7 miliar rupiah pada tahun ketiga.
1: Tandan buah segar hasil dari wilayah Provinsi Jambi ini, khususnya itu daerah-daerah perbatasan yang difasilitasi oleh loading ramp ini, banyak yang dijual keluar wilayah Provinsi Jambi, khususnya ke pabrik-pabrik sawit yang ada di wilayah tetangga. Permasalahannya, informasinya bahwa harga di luar lebih kompetitif, lebih menguntungkan bagi mereka untuk menjual di situ. Nah, ini korelasinya dengan penerimaan daerah tentunya, karena itu diolah di wilayah tetangga, ekspor CPO-nya pun menjadi ekspor yang tercatat di wilayah tetangga kita.
0: Agus menegaskan informasi mengenai arus TBS keluar daerah tersebut masih membutuhkan penelitian dan verifikasi. Pemprov Jambi akan mendorong kajian untuk mengetahui secara lebih akurat persoalan tersebut, sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Taman Baca Masyarakat di Provinsi Jambi terus didorong agar mampu menjadi ruang yang menarik bagi generasi muda. Keberadaan TBM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan berbagai minat dan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Widya Bahasa, Ahli Muda Balai Bahasa Provinsi Jambi, Muhammad Isan menyebut, sejak 2022 telah didata sekitar 64 TBM atau pojok baca di Provinsi Jambi. Di luar perpustakaan desa dan kelurahan, keberadaannya menjadi cikal bakal pengembangan Taman Baca Masyarakat di Provinsi Jambi, meskipun sebagian masih menghadapi kendala anggaran, sumber daya manusia, serta kelembagaan yang belum kuat.
2: Ini sudah ada embrionya untuk kemudian berkembang begitu ya, 64. Meskipun juga 64 ini ada juga yang terakhir hidup dan mati begitu ya. Ngap-ngapan juga karena apa? Karena persoalan anggaran lah, ketersediaan SDM-nya, secara struktur mereka belum siap. Tetapi yang mereka punya itu apa? Mereka punya semangat. Nah, semangat inilah yang kemudian harus terus dipupuk. Supaya apa? Nanti bisa melebar. Ketika mereka punya semangat, mereka bisa berkolaborasi antar TBM dengan dinas perpustakaan kabupaten, kota, dengan balai bahasa.
0: TBM juga diharapkan tidak hanya menawarkan kegiatan membaca, tetapi membangun komunikasi yang sesuai dengan minat generasi muda. Anak muda yang memiliki keterkaitan pada teknologi informasi maupun bidang lainnya dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, sehingga minat baca dapat tumbuh secara bertahap. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Muaro Jambi akhirnya resmi disahkan melalui rapat paripurna Selasa 22 September 2026. Seiring dengan ketok palu pengesahan tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah atau PD di lingkup pemerintah kabupaten diminta untuk langsung bergerak cepat mengebut berbagai program kerja yang telah dicanang sebelumnya. Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, dalam keterangannya menegaskan bahwa alokasi anggaran yang telah disetujui bersama ini merupakan bentuk amanah besar yang harus segera direalisasikan demi mendatangkan kemaslahatan serta manfaatnya tak bagi masyarakat. Aidi berharap melalui sinergi yang solid bersama jajaran eksekutif, seluruh target pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dapat tuntas tepat waktu hingga penghujung tahun anggaran 2026.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BPBD Kabupaten Kerinci mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana seiring mulai turunnya hujan di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai potensi banjir, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Awang juga menyebutkan hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir. Masyarakat juga diminta memperhatikan kebersihan saluran drainase serta tidak membuang sampah ke dalam sungai. Tumpukan sampah dapat menghambat aliran air sehingga meningkatkan risiko terjadinya banjir.
4: Sudah musim hujan, jadi masyarakat yang ada di pinggiran sungai itu untuk supaya dapat berhati-hati kan. Ya, karena kondisi kita kan tidak tentu nih. Ketika curah hujan tinggi, airnya itu debit air naik. Nah, kalau masyarakat tidak waspada ketika air naik, maka mereka tidak bisa untuk ini langsung menyelamatkan ya perabot-perabot rumahnya, barang-barang yang berharga kan.
0: Di samping itu, Awang menambahkan masyarakat juga dihimbau untuk segera melaporkan kepada petugas jika terjadi bencana di daerah masing-masing. BPBD Kabupaten Kerinci meminta warga tetap waspada, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi guna mengurangi bencana. Keluarga Mukhtar dan Rati, warga desa Kotornah RT 9, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka tinggal bersama 3 anak di rumah yang kondisinya belum layak huni, dengan penerangan yang juga terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat salah seorang anak Mukhtar terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mukhtar bekerja sebagai pengembala ternak milik orang lain. Penghasilan diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terutama ini disebut pernah menerima bantuan, namun mereka berharap pemerintah kembali melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan.
5: Pekerjaan saya sehari-hari, ya inilah kadang, ini kan punya orang nih, itu modal, ya. Untunglah ada yang mau ngasih kan. Cuma untuk hari-hari ya, kadang kita orang minta tolong ini, ambil ini, rian lah kan, rumah kan. Untuk makan anak dan istri itu kan.
6: Kabarnya Bapak ikut parkir juga, bantu-bantu parkir juga ya.
5: Ah itu kalau sekarang udah acara, ya? Satu kali seminggu kalau parkir kan. Kalau acara-acara di atas itu nggak tentu Pak.
6: Iya.
0: Selain kondisi rumah, akses menuju kediaman keluarga Mukhtar juga cukup sulit dilalui kendaraan roda 4. Keluarga berharap mendapat perhatian pemerintah terutama untuk perbaikan tempat tinggal, penerangan, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sepuluh ribu lebih hotspot terpantau di Jambi sepanjang 2026. Bangga Lakni masih padamkan karhutla di 2 lokasi gambut. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas yang ini, saya Suna Nyundur Diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh, loh, loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
2: Ada otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdutan yuk kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan nantinya di line telepon 0811 7870 9670. Baik, kita coba terima satu penelpon. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat Dangdut, selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Hamdan Yusuf di Jambi. Bang Wendy.
0: Iya, Hamdan Yusuf di Jambi, apa kabar?
1: Ini dengan Bang Wendy ya.
0: Iya benar.
1: Gimana kabar Bang Wendy?
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Hamdan Yusuf.
1: Alhamdulillah juga. Gimana cuaca di sana? Masih ada kabut?
0: Cuaca lagi kabutnya masih, cuaca lagi panas-panasnya nih.
1: Ya sama di sini panas kemarin. Sore itu ada gerimis, hujan gerimis. Tapi hanya sebentar membasahi debu di jalan.
0: Iya, Bang Hamdan Yusuf, silakan mau request lagu apa nih?
1: Kalau lagunya ya Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gaye.
0: Bersinar Dalam Jiwa. Ya, itu.
1: Iya. Salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Windia, selamat siang, selamat beribadah, semoga sehat selalu. Kemudian ada Eri Santi ya, kalau lagi di monitor, selamat siang, semoga sehat selalu. Ada Pak Wo, ada juga Ibu Mar, untuk semualah yang lagi monitor di Dangdut. Di Sungai Penuh, tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat siang untuknya Bang Windy. Selamat siang semuanya juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Hamdan Yusuf di Jambi. Silakan di belakang Hamdan Yusuf, masih kami terima penelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut, selamat siang.
2: Dangdut ayo, ayo, ayo.
0: Ayo, ayo, Pak Datu, apa kabar Datu?
2: Alhamdulillah sehat, ya. Sudah keringat sekarang nih.
0: Panas. Panas tuh ya?
2: Iya.
0: Panas sekali tuh.
2: Tengah-tengah mungkin sore ini turun hujan.
0: Iya, mudah-mudahan Datu, malam tadi udah lumayan dingin Datu.
2: Iya, ini agak, palanya agak menyengat dikit.
0: Agak menyengat nih, kayaknya mau hujan juga malam itu.
2: Iya. Nah, itu siapa yang gabung tadi tuh?
0: Hamdan Yusuf di Jambi tuh.
2: Dari Jambi.
0: Iya.
2: Oh, wajarlah. Enggak kenal dengan Datuk dia.
0: Ya. Ya, legend enggak kenal dia.
2: Ya, pertama kali belum request kita sampai salam lah sama itu. Sama
0: Hamdan Yusuf
2: dari Jambi tadi.
0: Oke.
2: Okay. Ya, semoga kenal dengan Datuk.
0: Iya, benar.
2: Aha, baru kita request lagu.
0: Oke, Datuk silakan.
2: Ya, mengejar badai aja.
0: Mengejar badai.
2: Ya, badai lari kita lari juga. Ya, badai lari ke depan kita lari ke belakang. Nah, ini yang bisa kejar-kejaran.
0: Oke, silakan dulu.
2: Ya, salamnya untuk rekan-rekan ada Putra Pulonte, itu ya bergabung lah. Ya, ada juga Mbak Fitri itu udah lama nak gabung tuh, nak kedengaran lagi.
0: Iya, udah lama tuh.
2: Ya, apa ceritanya beliau tuh?
0: Tidak dapat kabar kita.
2: Sehat, aduh.
0: Mudah-mudahan sehat lah ya.
2: Ada Pak Tuo, Putra Gunung Kunyit, ada Putra Dewa. Ya, kita salami yang sering masuk aja nih.
0: Iya, iya.
2: Ya, ada juga Putra Air Panas. Dan ada Pak Suwardi ya, dari Petang Merangin. Ada juga Bunda ini. Amar Lina juga kalau dia mendengarkan.
0: Iya.
2: Apalagi pokok semua lah rekan-rekan yang terdapat salam lah.
0: Oke, siap.
2: Dan terkecuali kadang-kadang lupa Datuk nyebut namanya kan itu.
0: Iya benar.
2: Bepo yang di peradangan, kebetulan Datuk Sako yang beladang di Sako Ulu itu, yang di bukit-bukit itu, walaupun yang Tunggu Lurah itu dapat salam semuanya itu. Iya, biasanya yang penghuni bukit itu pulang nih, sudah abul. Karena besok balai. Kami siap balai.
0: Oh iya, iya, iya.
2: mencari perbekalan gitu.
0: Iya benar.
2: Iya, semuanya dapat salam lah. Makro-kroeri sama Mahmud juga dapat salam. Mahmud ada situ ya?
0: Ada, monitor beliau.
2: Iya.
0: Iya. Beliau di depan di radio terus tuh, monitor dia.
2: Oh iya, dapat salam banget lah dari dia tuh.
0: Oke, siap.
2: Mahmud. Supaya saya selalu... Ya, rezeki minta dimurahkan.
0: Amin.
2: Urusan minta dilancarkan.
0: Amin.
2: Ya, itulah doa Datuk kepada saudara Mahmud yang berada di studio RRI Sungai Penuh.
0: Siap.
2: Ya, kalau belum makan, makan dulu. Nanti sakit perut.
0: Iya, benar.
2: Ya, walaupun dari panas terik mataharinya gini, menyengat, jangan juga lah. Makan es, nggak usah lah.
0: Nggak usah, betul.
2: Ya perut ada kenanya.
0: Benar sekali Datuk.
2: Wasiatnya mahal itu. Ya, terima kasih waktunya Wendy.
0: Oke Datuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jelangan Dangtu bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Prodangdut Dangdutan. Yuk, berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Sih, asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Iki.

0: bisa kayak instan. Menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Prodangdut Dangdut tadi. Tanpa terasa saya sudah menemani Anda di Prodangdut, dan dengan berakhirnya Prodangdut maka berakhir pula saya Winnie Deciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Talekin Chai menghadirkan lagu-lagu

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sulekno.

terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk perubahan tentunya masih belum jelas, apalagi beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran.

BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 23 September 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar

0: Provinsi Jambi umumnya cerah hingga berawan. Namun di sebagian wilayah, khususnya Jambi bagian timur, seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Rungo, telah turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Lukita menambahkan, curah hujan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi turut mempengaruhi tingkat kemudahan terjadinya kebakaran. Pada 22 September 2026, sebagian besar wilayah Jambi berada dalam kategori aman hingga tidak mudah terbakar. Namun masih terdapat sejumlah wilayah yang berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Daerah tersebut antara lain sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Tepu, Merangin, Sarolangun, serta wilayah lainnya yang masih mengalami kondisi relatif kering. Kondisi ini membuat potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai meski jumlah hotspot masih fluktuatif. Data BMKG menunjukkan jumlah hotspot pada 21 September terdapat 90 titik panas, turun dibanding sehari sebelumnya yang sebanyak 255 titik.
1: Ada terjadi hujan, Masa, dan terjadi hujan di beberapa wilayah Provinsi Jambi, khususnya Jambi bagian timur, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta ada di sebagian kecil Kabupaten Bungo terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tadi saya dapat info juga dari tim Satgas Karhutlah bahwa hujan yang ada di Tanjung Jabung Timur malah membantu juga dalam pemadaman kebakaran hutan di sana, Mbak.
0: Lukita Teresia menambahkan, berdasarkan perkembangan kondisi cuaca, hujan diperkirakan mulai lebih sering terjadi di sekitar Dasarian ke-4 Oktober. Dari Jambi, Tati Wija melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung meminta masyarakat tetap mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim terkait fenomena hujan yang terjadi pada musim kemarau saat ini. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung, Rahmat Subekti.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, senior forecaster stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subakti. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra, bagaimana kabar Pak Indra?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini kan terkait dengan prediksi dari BMKG bahwa wilayah Provinsi Lampung khususnya ya, ini akan mengalami musim kemarau hingga bulan November dan ada beberapa wilayah bahkan hingga bulan Desember atau akhir tahun 2026 ini. Sementara kita ketahui dalam kurun waktu beberapa hari belakangan ini, beberapa wilayah Lampung ini diguyur hujan. Nah, dari stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat, ini dapat dijelaskan fenomena apa ini Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, memang betul untuk keadaan musim kemarau secara umum di wilayah Lampung itu hingga bulan Oktober Pak Indra, kami prediksi di bulan November mudah-mudahan sudah memulai masuki musim hujan di sebagian besar wilayah Lampung Pak Indra. Kemudian untuk adanya hujan di tengah-tengah musim kemarau ini secara umum memang itu suatu hal yang sangat wajar atau mungkin terjadi di musim kemarau, terjadinya hujan di beberapa wilayah. Kalau beberapa hari hujan yang terjadi di wilayah Lampung ini, kami lihat karena adanya beberapa faktor, yaitu di khususnya di dinamika atmosfer di wilayah Lampung itu sendiri. Kami amati atau kami analisis ada faktor pelambatan masa udara di sepanjang Laut Jawa, kemudian menuju wilayah Lampung dia mengalami pelambatan sehingga adanya penumpukan masa udara di sekitar di provinsi wilayah Lampung, sehingga ini bisa ditunjukkan dengan bibit-bibit awan yang tumbuh itu kebanyakan dimulai dari wilayah Lampung bagian timur Pak Indra. Itu menunjukkan adanya pelambatan kemudian menjadi faktor pertumbuhan awan di sekitar wilayah itu. Kemudian suhu muka laut di sekitar wilayah Lampung juga sedang anomali positif, kurang lebih positif 0,5. Itu juga mempengaruhi adanya pengangkatan atau penguapan masa udara di wilayah Lampung. Didukung juga dengan adanya faktor kelembaban udara di lapisan 800 milibar hingga 700 milibar juga terpantau lembab, yaitu pada nilai yang memenuhi untuk terjadinya penguapan di wilayah Lampung. Hujan-hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau ini beberapa hari ini terjadi umumnya di wilayah Lampung bagian barat.

0: Lampung Barat, pesisir barat dan sebagian wilayah Tanggamus. Kemudian selain wilayah Lampung bagian barat itu umumnya terjadi di wilayah-wilayah pesisir Lampung, baik itu di pesisir timur ataupun di pesisir bagian selatan atau wilayah-wilayah yang dia ada beberapa perbukitan, sehingga angin yang menemui perbukitan itu dipaksa naik kemudian terangkat menjadi awan, atau dalam istilah meteorologisnya adalah pertumbuhan dari sifat aerografis, Pak Indra.
1: Baik, dari prediksi stasiun meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, sampai kapan ini potensi hujan pada musim kemarau saat ini, Mas Rahmat?
0: Ya, untuk kejadian musim hujannya sendiri, untuk secara umum itu tidak, dia fluktuatif, Indra. Jadi dalam beberapa hari kemudian nanti mengalami kering lagi, nanti ada hujan lagi. Itu biasanya di periode sekitar 3-5 harian atau setidaknya seminggu ada fluktuasi seperti itu, Pak Indra. Nanti ada jeda, tidak ada hujan lagi, ya gitu. Tapi untuk wilayah Lampung bagian barat, secara umum wilayah Lampung untuk yang Lampung Barat, pesisir barat, Tanggamus itu melalui perakiraan dari stasiun klimatologi, itu diprediksi mendekati musim pancaroba, sehingga mungkin di wilayah Lampung bagian barat akan lebih sering dibandingkan wilayah Lampung lain.
1: Dengan adanya potensi hujan di musim kemarau saat ini, ada juga tidak, Mas Rahmat, dari prediksi BMKG untuk potensi cuaca ekstrim di wilayah Lampung, Mas Rahmat?
0: Ya, kondisi hujan di musim kemarau ini sejatinya tidak begitu kuat secara pertumbuhan awannya, sehingga potensi angin kencangnya ataupun hujan lebatnya dalam durasi yang lama itu secara umum masih minim, Pak Indra. Namun tetap harus menjadi perhatian bagi masyarakat, karena akan terus memantau melalui alat kami radar cuaca seberapa besar potensinya itu. Tapi untuk yang wilayah Lampung bagian barat seperti Lampung Barat dan pesisir barat itu kecenderungannya memang bisa jadi ada potensi durasi lebih lama, sehingga bisa jadi ada potensi hujan yang curah hujannya tinggi, banjir itu yang bisa diwaspadai. Tapi itu harus melihat informasi dan perakiraan setiap harinya, Pak Indra.
1: Kalau untuk waktunya, Mas Rahmat, potensi hujan di musim kemarau saat ini, Mas Rahmat, itu terjadi kapan, Mas Rahmat? Siang, sore, ataukah malam, Mas Rahmat?
0: Ya, karena musim kemarau ini awan membutuhkan proses konveksi, sehingga kami prediksi hujan terjadinya di siang atau sore hari, Pak Indra, karena dia membutuhkan proses konveksi dari awan itu sendiri. Jadi di pagi hari itu mengalami, pagi biasanya hari mengalami pemanasan atau pengangkatan massa udara, kemudian awan tumbuh di siang dan sore hari, sehingga kami prediksi umumnya di siang dan sore hari baik untuk hujannya.
1: Baik, terakhir ya, mungkin Mas Rahmat, ada tidak, Mas Rahmat, yang harus diwaspadai pemerintah dan masyarakat terkait fenomena hujan di musim kemarau saat ini, Mas Rahmat, di wilayah Lampung?
0: Iya, Pak Indra, meskipun secara potensi cuaca ekstrimnya hujan di musim kemarau ini tidak begitu besar, tapi tetap diwaspadai sehingga masyarakat tetap terus perlu memantau informasi dari kami yang kami sampaikan melalui berbagai media, baik itu WhatsApp group ataupun Instagram ataupun Facebook, sehingga tahu kondisi hujan di wilayah masyarakat masing-masing. Masyarakat juga bisa langsung memantau melalui alat-alat kami yang bisa diakses secara online, yaitu radar cuaca, baik itu di aplikasi info BMKG ataupun di website-website yang resmi yang kami sampaikan di berbagai media, sehingga masyarakat juga bisa secara mandiri mengamati kondisi perawanan, bisa mencocokkan kondisi di lapangan ketika mungkin melihat mendung, dan bisa mencocokkan dengan kondisi di alat kami. Kemudian untuk wilayah Lampung bagian barat, bisa setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang dengan datang yang mungkin lebih sering hujan, itu perlu diwaspadai khususnya di wilayah-wilayah yang di dataran-dataran tinggi yang mungkin sering terjadi longsor, itu juga perlu diperhatikan, karena ketika sudah kemarau cukup panjang kemudian dihujanin atau diturunin hujan, itu ikatan tanahnya mungkin masih lemas, sehingga itu perlu diwaspadai, takutnya ketika terjadi curah hujan tinggi itu bisa terjadi longsor di wilayah tersebut, Pak Indra. Kurang lebih mungkin itu dulu, Pak Indra, untuk himbauan bagi masyarakat berkaitan dengan hujan di musim kemarau ini, Pak Indra.
1: Baik, terima kasih Mas Rahmat Subekti atas informasinya kepada RRI pagi ini, Mas Rahmat.
0: Sama-sama, Pak Indra.
1: Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Mas Rahmat.

0: Menurut tanggapan warga Bengkulu seputar waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau di wilayah Blaja Sumba, khususnya Bengkulu.
1: Waspada dampak fenomena hujan pada musim kemarau itu, Pak, menurut tanggapan dari saya sih, Pak, ya. Hujan di musim kemarau kan sekarang memang perlu kita waspadi, ya, Pak, ya. Karena cuaca jadi nggak menentu, jadi kita harus tetap siap, apalagi kalau hujannya deras, supaya bisa menghindari dampak seperti banjir atau penyakit.
2: Menurut saya, fenomena hujan menjadi musim kemarau yang perlu kita waspadai karena cuaca bisa berubah secara tiba-tiba. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga kesehatan, membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan, serta berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah.
3: Saya Ahmad dari Bengkulu. Menurut saya, dampak dari fenomena hujan pada musim kemarau ini adalah sangat bagus, ya. Terutama saat ini kan sebelumnya kita sudah merasakan kekeringan, beberapa sumur yang kering itu alhamdulillah sekarang sudah mulai terisi sedikit demi sedikit. Dan juga kita meminta kepada pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi info cuaca, ya, dan juga berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait agar deteksi dini bencana dilakukan. Dan juga kita minta kepada pemerintah dan kita sebagai masyarakat juga harus sadar dan waspada dengan membersihkan irigasi-irigasi yang mungkin menjadi tempat bersarangnya air nanti ketika air hujan tiba, yang berpotensi menjadi genangan air.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel, meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Berikut laporan Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Parlawang, Pagaralam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi ya, peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu kan.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung akan tambah 10 titik etle. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: Masih dua, rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun.
2: Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung berencana menambah jangkauan penindakan pelanggaran berbasis elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Direktur Lalu Lintas Polda Babel Kombespol Oscar mengatakan saat ini titik ETLE yang aktif di wilayahnya baru berjumlah dua lokasi, yakni di Kota Pangkal Pinang. Untuk memperluas jangkauan, Ditlantas telah mengajukan usulan penambahan 10 titik kamera ETLE baru secara langsung ke Mabes Polri. Penentuan lokasi pemasangan 10 titik ETLE baru tersebut nantinya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi wilayah rawan kecelakaan dan pelanggaran ataupun black spot.
1: Masih dua, rencana sudah kita ajukan juga di awal bulan Januari ya, di Januari awal tahun 2027.
3: Penambahan titik ya?
1: Akan 10 titik yang akan kita dipasang nanti sesuai dengan nanti kita lihat nanti potensi kerawanannya di mana, juga di black spot yang nanti akan kita evaluasi kembali sehingga bisa kita update kembali. Dan nanti mudah-mudahan dengan upaya itu kita bisa secara teknis gitu ya, ETLE itu bisa menekan lama angka kecelakaan lalu lintas.
2: Sementara itu Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syahbik menyoroti langkah efisiensi penindakan penegakan hukum dengan meminimalisasi tilang manual atau langsung di lapangan dan mendorong penerapan ETLE serta edukasi melalui media sosial.
4: Ya, salah satu konflik antara singgungan yang dimaksud antara polisi dan masyarakat biasanya tidak jauh daripada penegakan hukum, melakukan tilang langsung ya. Sehingga walaupun yang dibuat oleh petugas lalu lintas itu kan sudah sebenarnya aturan yang harus diterapkan, sehingga memang ETLE itu atau penilangan melalui elektronik itu mungkin salah satu cara untuk menghindari hal tersebut. Sekaligus juga itu masih penting dilakukan untuk meningkatkan budaya tertib dan budaya patuh hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
2: Sementara itu, proses keputusan terkait usulan penambahan 10 titik ETLE ini diperkirakan rampung pada Oktober mendatang. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau diprediksi masih berlanjut, pemerintah diminta antisipasi dampak terhadap pertanian. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Perbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diprediksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Perbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
2: Terus masyarakat, juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
1: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujan yang ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SB Sungai Penuh kita menuju ke RRI SB Bintuhan.

0: Para siswa dan guru di Kabupaten Kaur menilai program makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG sudah berjalan dengan baik. Mereka berharap pengelolaan MBG tidak dialihkan ke kantin sekolah. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG yang disajikan pun juga selalu sesuai dengan selera siswa. Salah seorang siswa SMP Negeri 8 Kaur, Alfarizi, mengaku menu yang disajikan dalam MBG bervariatif, mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam hingga daging sapi, serta lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi, kehadiran MBG dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan hariannya.
2: Wah, di SMP Negeri 8 Kaur sudah mendapatkan menu makan bergizi gratis dari pemerintah dengan cukup baik. Seperti halnya kami dapat berbagai macam menu, seperti halnya sayuran, buah-buahan, nah, daging ayam, daging ikan, dan kemarin juga ada diberi daging rendang. Buah-buahannya banyak, ada semangka, melon, anggur, buah salak.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, Langgeng Setio Budi, mengatakan setiap harinya ompreng yang diisikan makanan bergizi selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. Ia sangat berharap program MBG tetap dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
3: Sangat setuju kalau MBG ini tetap dikelola oleh SPPG, karena pelayanan yang kami terima selama ini sudah sangat bagus. Menunya sangat bervariasi, baik dari lauknya, buahnya, dan selama ini tidak terjadi masalah apapun di sekolah kami.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizi dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang beresiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas. Maka dari itu, pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau warga mewaspadai potensi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan petir selama masa pancaroba. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan karena vegetasi kering masih memicu tinggi resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim saat pancaroba. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan musim penghujan diprediksi mulai berlangsung bertahap Oktober hingga November 2026. Menurutnya kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang sebagai dampak fenomena El Nino berdasarkan informasi BMKG. Lanjutnya, masa pancaroba berpotensi disertai petir, badai petir, dan angin kencang. Karena itu, masyarakat diminta lebih waspada saat melintasi jalan dengan vegetasi atau pepohonan kering.
2: Menginformasikan bahwasannya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, sebagai dampak El Nino memang kemarau agak lebih panjang, namun diprediksi bahwasannya mulai bulan Oktober, November ini berangsur-angsur kita memasuki musim penghujan, di mana biasanya pada musim pancaroba ini akan diikuti oleh cuaca ekstrim. Itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, khususnya ketika melewati mungkin jalan-jalan yang dengan vegetasi pohon yang kering akibat kemarau, mudah terjadi pohon tumbang, dan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membakar hutan juga tetap kami himbau agar untuk ditunda sementara karena memang hujan belum normal, khawatir vegetasi tetap kering dan bisa membahayakan terjadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau masyarakat menunda aktivitas pembakaran hutan dan lahan hingga kondisi hujan kembali normal. Dirinya menjelaskan vegetasi yang masih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meski hujan mulai turun. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama masa peralihan musim berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Wakil Bupati Belitung akan carikan segera solusi untuk para pengerit Pertalite untuk mengatasi kelangkaan BBM di tingkat pengecer. Selengkapnya dilaporkan Arief Juliantoro dari RRISP Belitung.
1: Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga, ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir akan segera mencarikan solusi bagi para pengerit BBM di Tanjung Pandan yang selama ini mengalami pembatasan pengisian Pertalite di SPBU. Syamsir mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan terhadap jumlah pengerit dan pengecer untuk menentukan mekanisme serta waktu pengisian yang tidak mengganggu masyarakat umum. Ia menegaskan solusi tersebut akan diarahkan agar pengerit tetap dapat memperoleh BBM. Namun penyalurannya harus sesuai kebutuhan dan disalurkan kepada pengecer di wilayah Tanjung Pandan.
1: Ya sudah saya sampaikan ya, kepada saudara-saudara yang kita yang ngeritkan, ya, termasuk di sini kan beda kultur juga ini saya melihat ada beda-beda di sana lain, sini lain, sini lain. Nah, di sini saudara-saudara kita yang pengerit kita juga ya kita arahkan, ya kalau memang ada sisa, ya itu nanti kita siapkan waktunya, ya waktunya untuk ngerit. Ya cuman kita komitmen sesuai data, ya, datanya berapa, kemudian kami minta sesuai dengan komitmen untuk menyalurkan ke pengecer. Ya jangan sampai bukan ke pengecer, karena harga sampai 18-19 ribu. Dan mereka komitmen, saya tunggu datanya dulu dari mereka. Ya, bukan.
2: Sementara itu, pengerit BBM di Tanjung Pandan, Kiki berharap pemerintah segera memberikan mekanisme yang jelas, sehingga para pengerit dapat kembali menyalurkan BBM kepada kios-kios pengecer. Kiki mengaku pembatasan pengisian membuat pasokan BBM yang dapat disalurkan kepada pengecer menjadi terbatas.
3: Dari peraturan kemarin itu kan orang-orang itu nyuruh umum masuk ke sini. Seandainya kalau pengerit ini benar-benar dipermudah ibaratnya, tetap Pak di kios-kios itu ada semua. Tersalurkan semua. Kalau pengerit ini dipermudah. Tapi selama ini pengeritnya tidak dapat. Cuman sekali masuk sehari, dua kali masuk cuman. Gimana kita nak memberikan pelanggan?
2: Enggak terjadinya kelangkaan di setiap pengecer yang ada di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Dengar demikian Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Bandar Lampung, selamat jumpa. Sampai jumpa dan terus bersama kami hanya di RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: tahu.
1: Dengan 7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Di hujan yang selesai membasahi kita. Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semua. Dan pendengar Lalan terus menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Kau
2: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

Masih di 9,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan peringat untuk membacakan suatu informasi untuk Anda, Institut Seni Indonesia Padang Panjang mempunyai ada sebanyak 441 mahasiswa program Sarjana S1 dan Magister S2 pada 15 September lalu, pendengar. Dan prosesi wisuda berlangsung di Gedung Pertunjukan Huriah Adam ISI Padang Panjang. Salah satu nama yang mencuri perhatian dalam momentum tersebut adalah Sarmarita Rahmadani SSN MSN. Ia berhasil meraih predikat sebagai lulusan terbaik dari program pasca sarjana dengan capaian indeks prestasi kumulatif sempurna 4,00. Sarmarita merupakan lulusan program studi pengkajian dan penciptaan seni. Prestasi akademik tersebut menjadi pencapaian membanggakan bagi dirinya, terlebih ia mampu menyelesaikan pendidikan magister dalam waktu yang relatif singkat. Di luar dunia akademik, Sarmarita juga aktif di dunia profesional. Ia saat ini dipercaya sebagai Head of Departemen Konten pada salah satu media besar di Provinsi Riau. Aktivitas tersebut membuatnya terbiasa bergelut dengan dunia kreatif, produksi konten, serta pengembangan karya berbagai karya media. Tidak hanya itu, Sarmarita juga aktif dalam dunia olahraga, khususnya karate. Ia tercatat sebagai wasit karate tingkat nasional, sebuah peran yang menentukan kemampuan, ketelitian, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap peraturan pertandingan. Wisuda ISI Padang Panjang pada 15 September lalu pun menjadi momentum penting bagi Sarmarita. Selain menandai selesainya perjalanan pendidikan magister dengan capaian IPK 4,00, sekaligus menjadi catatan prestasi yang melengkapi kiprahnya di dunia seni, media, dan olahraga karate. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Kita berarti ke berita selainnya, puluhan bambu tumbang, akses ekonomi warga terganggu. Puluhan batang bambu tumbang dan menutup badan jalan di lingkungan desa Simpang 4 Sungai Tutung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Pohon bambu tersebut tumbang setelah tanah di sekitar perakaran tergerus air hujan yang airnya deras disertai dengan angin kencang. Kondisi itu menyebabkan akses jalan warga terganggu dan kendaraan belum dapat melintas secara normal. Salah satu warga mengatakan kondisi pohon bambu sebelumnya memang sudah terlihat rawan tumbang. Namun, hujan deras dan angin kencang akhirnya membuat pohon tersebut roboh dan menutupi badan jalan. Menurut warga, terganggunya akses jalan tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, jalur itu menjadi salah satu akses yang digunakan untuk mengangkut hasil dan kebutuhan masyarakat, termasuk pengiriman ribuan kilogram ayam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Saat ini masyarakat bersama pemerintah desa dan pihak polsek masih melakukan evakuasi menggunakan peralatan seadanya. Arus lalu lintas di lokasi tersebut masih terhambat, pejalan kaki masih dapat melintas sementara kendaraan belum dapat melewati jalan tersebut secara normal. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu, meski semua ini.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Yah, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Eh jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Eh, Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong. Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji kan tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama

Ragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Talekin Chai menghadirkan lagu-lagu

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

terdengar dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Kota Sengempron dan Kabupaten Kerinci dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Terima kasih pendengaran masih bersama kami di malam hari ini, di sore hingga malam hari ini. Dan saat ini tepat pukul 18:57, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di akhir kebersamaan kita ini, namun tetap bersama kami karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami L hingga pukul 12:30 malam nanti. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Saya Lalan pamit undur diri dan nanti tepat pada pukul 19:00 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Lalan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Baik, berikan di mana saja Anda berada, kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Perusahaan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
3: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
5: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi

0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
1: Duduk kembali.
2: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
3: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
4: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
2: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027

0: serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
1: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
1: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level 17.818 rupiah per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
6: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
4: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Ya, pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Alar. Siap. Yang terdiri menyatu dengan samudra. Siap. Akan diri menyatu dengan samudra. Siap. Akan diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA Asian Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA Asia menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niarap Nitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan kita akan ikuti program acara selanjutnya, pendengar, yaitu Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026.
1: Jambi malam ini

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami ingin sejenak menghentikan kesibukan kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami dengarkan. Seperti para murid yang Engkau panggil dan Engkau utus, ajarilah kami untuk menyadari bahwa kami pun dipanggil dan diutus untuk menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga sabda-Mu menyentuh hati kami dan mengubah hidup kami, sehingga kami semakin mampu menjadi pribadi yang mau melayani dengan tulus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya, Enilia Suci Asuti, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pada permenungan malam hari ini, bersama-sama kita akan mendalami tema yaitu menjadi berkat di tengah masyarakat. Semoga dimanapun Anda berada, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudari, menjadi berkat di tengah masyarakat merupakan panggilan setiap orang beriman. Kehadiran kita hendaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga dan lingkungan terdekat, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian, kepedulian, dan dukungan dari kita. Menjadi berkat tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Berkat dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, contohnya menyapa dengan ramah, mendengarkan dengan tulus, membantu mereka yang mengalami kesulitan, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, serta menghadirkan kepedulian di tengah kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa damai, bukan pertentangan, membangun persaudaraan, bukan perpecahan, serta menghadirkan harapan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Nilai-nilai iman hendaknya tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di awal permenungan pada malam hari ini, mari kita mendengarkan ilustrasi tentang segelas air. Kita semua pasti pernah membayangkan dan bahkan mungkin mengalami situasi ketika kita berjalan jauh di tengah hari yang panas. Rasa lelah dan haus pasti kita rasakan. Sementara kita sudah tidak mempunyai persediaan air untuk diminum. Kemudian ada seseorang yang datang dan memberi segelas air. Kalau kita lihat, air itu mungkin sederhana dan harganya pun juga tidak mahal. Tetapi dalam situasi seperti itu, di mana orang yang sedang kehausan, segelas air itu sangatlah berharga. Saudara-saudari terkasih, begitu pula dengan kebaikan. Sesuatu yang bagi kita mungkin sederhana, bisa menjadi sangat berarti bagi orang lain. Mungkin kita berkata, saya hanya membantu sedikit. Tetapi bagi orang yang sedang membutuhkan, bantuan kecil itu bisa menjadi kekuatan besar untuk melanjutkan perjalanan. Mungkin kita juga berkata, saya
Saya hanya mendengar ceritanya. Tetapi bagi seseorang yang merasa sendirian, didengarkan adalah bentuk kasih yang sangat besar. Mungkin kita juga pernah berkata, saya hanya bisa mendoakan. Tetapi doa yang tulus adalah tanda bahwa kita tidak membiarkan saudara kita berjalan sendirian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita sekarang menimba ajaran dari Tuhan Yesus sendiri melalui sabdanya, yaitu dalam Injil Yesus Kristus, karangan Santo Lukas, bab 9 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, dikisahkan suatu peristiwa bagaimana Yesus memanggil ke-12 rasul, memberikan mereka kuasa, lalu mengutus mereka untuk pergi mewartakan kerajaan Allah dan membawa kesembuhan serta kedamaian bagi sesama. Ada satu kata yang menarik untuk kita renungkan bersama, yaitu mengutus. Yesus tidak hanya memanggil para murid untuk mengikutinya, tetapi ia juga mengutus mereka untuk pergi, untuk hadir di tengah kehidupan nyata, dan untuk membawa kasih Tuhan kepada orang lain dalam masyarakat. Dan ternyata panggilan itu tidak hanya ditujukan kepada para rasul pada saat itu, tetapi panggilan Yesus juga tertuju untuk kita. Kita sebagai orang yang telah dibaptis, dipanggil dan diutus Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Lalu, kemana Tuhan mengutus kita? Dalam keluarga, lingkungan kerja, dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil kita juga selalu diingatkan bahwa menjadi murid-murid dan utusan-utusan Yesus berarti ikut mengambil bagian dalam misi Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Dalam mengambil bagian dalam misi Yesus itu, kita tidak bisa melakukannya hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Kita mesti mengandalkan Allah dan kuasanya. Selain itu, Yesus juga berpesan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apa sebenarnya maksud dari semua itu? Tentu saja bagi kita, hal-hal itu adalah perlu dan penting. Akan tetapi, membawa hati yang siap sedia melayani dan terbuka akan penyelenggaraan Allah adalah jauh lebih penting dan lebih menentukan keberhasilan dalam pelayanan. Di sini kita menemukan sebuah pesan penting, yaitu menjadi murid Kristus berarti siap diutus. Iman yang kita terima bukan hanya untuk kita simpan bagi diri kita sendiri. Kasih Tuhan yang kita alami juga dipanggil untuk kita bagikan kepada orang lain. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini juga dikisahkan bahwa Yesus mengutus para murid untuk menghadirkan kerajaan Allah. Perutusan Yesus itu tidak selalu melalui hal-hal besar. Kadang-kadang cukup melalui segelas air seperti tadi dalam ilustrasi yang sudah kita dengar bersama. Sebuah perhatian kecil, pertolongan sederhana, dan kata-kata yang menguatkan akan mampu membantu saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan. Karena kasih Tuhan, kebaikan kecil dan sederhana yang kita lakukan dengan kasih yang tulus dapat menjadi berkat yang besar bagi sesama. Kita diutus membawa sesuatu yang sederhana, tetapi dapat menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan untuk menjadi berkat dan membawa kasih Kristus di tengah masyarakat. Kita juga dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi bagaimana juga kita mampu menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita miliki, waktu, tenaga, kemampuan, pengalaman, perhatian, bahkan senyuman, dapat menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyentuh kehidupan orang lain. Satu perkataan yang menguatkan dapat mengubah semangat seseorang,
Satu tindakan kepedulian dapat membuat seseorang merasa tidak sendirian. Satu uluran tangan dapat menjadi jawaban atas doa bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga sabda Tuhan menjadi kekuatan dalam menjalani hari-hari yang harus kita lalui, dan semoga kehadiran kita dimanapun kita berada selalu membawa kebaikan, menjadi berkat bagi sesama. Mari kita mencoba merefleksikan panggilan dan perutusan kita masing-masing sebagai murid Kristus yang sejati dan penuh penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, lebih peduli, lebih sabar, lebih mau mendengarkan, lebih ringan untuk membantu orang, dan lebih tulus dalam melayani. Pada akhirnya, tugas perutusan bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa besar kasih yang kita hadirkan. Kita berharap melalui hidup dan pelayanan kita masing-masing, dunia menjadi sedikit lebih baik dan semakin banyak orang yang mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi pembawa harapan, pembawa damai, dan mewartakan kebaikan. Kiranya Tuhan menjadikan kita alatnya untuk membawa kedamaian dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Terima kasih karena melalui sabdamu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan hanya dipanggil untuk menerima kasih-Mu, tetapi kami juga diutus untuk membawa kasih-Mu kepada sesama. Tuhan Yesus, sertailah setiap langkah kami ketika kami merasa tidak mampu. Ingatkanlah kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, karena Engkau senantiasa menyertai kami, Bapa yang penuh kasih. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta seluruh masyarakat dimanapun berada. Jadikanlah hidup kami sederhana, tetapi berarti, tidak hanya menjadi orang yang menerima berkat, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan dan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian siaran mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya Enilia Suci Astuti pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Baik, berikan dimana saja Anda berada. Itulah tadi sudah kita ikuti bersama program acara Mimbar Agama Katolik ya, yang hadir setiap hari Rabu di formasi 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Baik, berdengar di mana saja Anda berada, semoga apapun yang menjadi hambatan dan rintangan hari ini, semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya. Pendengar setiap Pro 1 RRI Jambi, tak terasa kebersamaan kita malam ini harus sampai di penghujung waktu ya. Terima kasih telah menjadi Pro 1 RRI Jambi sebagai teman di sela-sela aktivitas Anda. Dan pendengar, sebelum saya undur diri, izinkan saya menitipkan satu kalimat sederhana. Hidup tidak selalu tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan di setiap langkah. Saya Astu Landari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam hangat dari Pro 1 RRI Jambi. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Dan pasti pendengar, segmen Jambi malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Adi Putra ya, untuk formasi 20 hingga waktu 00 waktu Indonesia Barat.

Baiklah, di mana pun Anda berada, saya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini tentunya bersama Pak Adi yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani Anda, selanjutnya akan kita ikuti drama radio dengan judul Sahabat Baru, produksi RRI Jambi. Selamat mendengarkan.

adalah pagi yang cerah. Najwa dan Atar, dua orang siswa kelas 7 sedang asik membaca buku biologi di koridor sekolah. Pasalnya, nanti siang akan ada ulangan harian mata pelajaran tersebut. Kemudian, datang Puput, sahabat mereka.

0: Rajin sekali kalian berdua.
1: Iya dong, tugas kita sebagai pelajar kan memang harus belajar.
0: Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak, ada murid baru yang akan masuk ke kelas kita loh hari ini.
2: Oh iya, siapa namanya? Lelaki atau perempuan?
0: Lelaki, tapi aku juga belum tahu siapa namanya dan seperti apa rupanya loh.
1: Ayo kita masuk kelas.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi Bu.
3: Hari ini kita kedatangan teman baru dari Aceh. Ia akan menjadi teman sekelas kalian. Silakan perkenalkan dirimu, Nak Alif.
5: Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Alif. Saya berasal dari Aceh.
1: Jauh sekali ya. Dari Aceh pindah ke Jambi.
3: Alif, kamu duduk di belakang Atar ya. Untuk sementara, kamu duduk sendiri dulu karena jumlah siswa di kelas ini ganjil. Ya, baiklah. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Buka buku kalian di halaman 48.

saatnya jam istirahat. Alif yang belum memiliki teman, diam saja duduk di kursinya sambil menunduk. Rupanya belum ada yang mau mendekati Alif. Semua siswa di kelas itu masih sungkan dan hanya mau tersenyum saja kepadanya, tanpa berani mengajak ngobrol lebih lanjut.

0: lihat anak baru itu? Sendirian saja ya.
1: Ayo kita dekati dia. Hey Alif, kenalkan, aku Najwa. Ini Atar dan ini Puput.
2: Hai, salam kenal.
0: Kamu kok tidak jalan ke kantin?
2: Aku bawa bekal makanan.
1: Oh, begitu. Rajin sekali kamu, Liv.
3: Ketiganya duduk di sekeliling Alif.

0: sini sebentar, Nak. Ibu mau menanyakan sesuatu.
1: Ada apa, Bu?
0: Itu, bagaimana perilaku Alif di kelas? Apakah ia bisa membaur?
1: Dia agak pendiam, Bu, dan suka menunduk saat berbicara.
2: Tadi di jam istirahat, kami berdua dan Najwa berusaha mendekatinya, Bu. Kami mengobrol cukup lama. Ia anak yang baik kok, hanya saja ia seperti agak kurang percaya diri dan sedih.
0: Gitu ya. Anak-anak, Alif adalah salah satu korban selamat tragedi kecelakaan kapal beberapa bulan yang lalu. Kedua orang tuanya meninggal terhempas ombak. Kini hanya tinggal ia dan adik perempuannya, Anissa. Anissa masih duduk di kelas 4 SD, di SD 5 kota kita ini.
2: Ya Allah, sungguh berat cobaan yang menimpanya.
0: Iya, untungnya seorang pamannya tinggal di Jambi, sehingga ia dan adiknya tinggal di sini. Mereka tergolong masyarakat prasejahtera, sehingga Alif benar-benar harus berhemat. Pamannya berkata pada ibu tadi pagi, ia tidak mampu memberi uang jajan yang cukup untuk Alif, jadi dia harus bawa bekal nasi setiap hari agar tidak lapar di sekolah.
1: Oh, pantas saja. Tadi jam istirahat ia tidak ke kantin.
0: Ya sudah, ibu cuma mau bilang begitu. Kalian berbaik-baiklah dengannya. Temani dia agar tidak merasa kesepian dan terus berduka.

Puput dan Atar pamit, kemudian mereka pulang. Di rumahnya, Atar terus-menerus memikirkan teman barunya, Alif. Akhirnya ia mendapatkan suatu ide. Dikabarkannya Puput dan Najwa melalui WhatsApp. Keesokan harinya di jam istirahat.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Tarita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli.
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, pastinya. Pak,
2: enak tuh digorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, ini
2: cute.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, Jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Terita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Tete mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh siap. Oh, ya.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire, itu ada Kakak Manu, dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Aha. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama, bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny, ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
5: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya, Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Langsung aja ya.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny, mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini, menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Rita Effendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
0: Denny.
7: Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya sih. Emang ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ya buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja? Iya yuk.
8: Lagu yang terbaru itu suka
1: ya, pernah dengar kemarin ya,
8: kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
8: Yang lama tuh yang masih ternyang-nyang sampai sekarang ya.
1: Selamat
8: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah, ya.
0: Siap.
8: Oh,
0: siap.
8: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda kan dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
1: Betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya kayak.
0: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
8: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
8: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal kayaknya. Oh, oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
8: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Foil gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
1: ya?
0: Nanti kita kasih deh.
8: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ya, ada.
8: Masih ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada ya, Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
9: Ismail alias Toko.
0: Ngomong-ngomong, iya.

0: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
1: Oke. Ditunggu ya.
0: Terus jawabannya. Menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
1: Oke, siap. Jadi kita gak
0: usah makan obat gitu ya.
2: Betul.
0: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
1: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
0: Jadi Oma Ana gak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
1: Siap.
0: Belum dong Mas Yudi.
1: Oh iya.
0: Teh
1: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
0: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
1: Siap.
0: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
3: Masih. Ini mau bikin konser, mau ada konser.
0: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
3: Siap.
0: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
1: Oke, siap.
0: Boleh dong kirim salam dong.
1: Silakan.
0: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
4: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail.
3: Okay.
4: Kita Purnama Sari, salam sehat.
3: Salam sehat juga Pak Ahmad.
4: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
3: Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
4: Iya. Dipastikan. Teh Rita.
1: Mm-hmm.
4: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
1: Okay.
4: Berpisah.
1: Itu Selamat Jalan Kekasih.
3: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
4: Ya, berpisah denganmu.
1: Okay.
4: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
1: Siap.
4: Ya, itu. Yang terkenang, iya talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
1: Betul.
4: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dan cerita.
1: Iya, nanti direncanakan ya.
4: Iya.
3: Sebagai promotornya
4: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
1: Oke, iya, siap.
4: Salam sehat, maju terus.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita, kita break dulu ya.
3: Dengerin lagu
1: berikut ini. Wah, Effendi. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya, di
3: 0213440696 atau 0213444499.
1: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi di mana
1: Nita tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya, Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi itu. buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
1: ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Teteh Rita tahu lagu Sama Jan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada. Enggak
1: ada,
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi. Ada,
5: cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, gitu. Iya saudara.
0: Okay, katanya okay.
5: Gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Tete dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Bisa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
5: Iya.
1: Oke,
0: siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
5: Lupa.
1: Aku kasih lupa satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan.
5: Lupa sama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi gak ini sih, gak kasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah inget?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Baik banget. Rita.
0: Lagunya Asmi. Apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Aduh, dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya, itu bersama,
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta. Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Udah, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi Gerate. Nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tau.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang.
0: Unang Abdul Fatah.
1: Siap.
5: Okay.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
1: Boleh Denny, Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay, karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay, yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa,
0: nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas
3: Denny.
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap, nah, siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Baisa.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, ruang rindu berjaringan
0: dari
1: nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: puter.
2: Tinggal baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dan
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
0: Kemudian nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kenapa nih ruang rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yap.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Barita Ismail dia dari Persatu Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya
1: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Iya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa
3: luar kota.
1: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay.
2: Ya,
1: kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Judi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Show,
1: of the Show
0: bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
0: di Instagram.
1: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
1: Dian
0: kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Ada kayak ternak.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
0: Terima kasih,
1: kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau dateng kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too, sayang. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
2: Mas Yudi. Hah? Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kita. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Baik, peringat di mana pun Anda berada, kalau tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, di malam hari ini datangnya senja bisa dikatakan waktu favorit menjelang malam dan menjadi momen yang sering ditunggu-tunggu banyak orang. Momen hadirnya senja sangat indah dan sayang untuk dilewatkan begitu saja. Indahnya momen senja tersebut terkadang menginspirasi banyak orang untuk merangkai kata-kata yang indah. Ya, tentunya kata-kata indah tersebut memiliki makna yang dalam dan makna yang luas. Tidak ada yang lebih musikal dari matahari terbenam. Di setiap matahari terbenam membawa janji akan fajar baru. Tidak ada yang lebih indah dari senja yang indah untuk mengakhiri hari yang sehat. Saat matahari terbenam, tinggalkan apapun sedang kamu lakukan dan tontonlah. Mahmud Murad. Indah. Ya, matahari terbit atau terbenam bisa bersinar dengan cemerlang dan juga membangkitkan semua gairah, semua kerinduan di dalam jiwa yang melihatnya. Senja masih menjadi warna favorit dan pelangi adalah warna kedua. Matahari terbenam adalah bukti bahwa akhir juga bisa indah. Saat aku mengagumimu keajaiban matahari yang terbenam atau keindahan bulan, jiwa berkembang dalam penyembahan sang pencipta. Ada matahari terbit dan terbenam setiap hari dan semuanya gratis. Jangan lewatkan begitu banyak dari mereka.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong. Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji nggak tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: Ayo Dio perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Buat Sobat Pro 1 yang mungkin malam ini lagi santai atau lagi rebahan atau masih sibuk dengan aktivitasnya, semoga lagu ini bisa jadi teman yang pas untuk kalian semua. Enmesh dengan nyaman buat kamu yang malam ini butuh ditemani suasana yang sedikit lebih tenang. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh K.

0: Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas.
2: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, Bu. Kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Kenapa kamu, Dek?
5: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
4: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
5: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
4: Coba bayangkan jika tidak ada air.
6: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

lalu akhirnya harus kita relakan pergi. Mungkin memang gak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk tinggal, tapi setidaknya pernah ada cerita yang begitu berarti, meskipun akhirnya hanya menjadi kenangan. Dan malam ini buat pro satu yang sedang belajar melepaskan, atau mungkin sedang mengenang seseorang, kita dengarkan sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh

tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Raja Bungsu SPDI MPDI Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Langsung saja Nana sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Prosotra di Jambi di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua untuk Mutiara Pagi. Sesudah tersambung dengan narasumber kita ada Pak Ustaz Dr. Raja Bungsu SPDI MPDI Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Selamat pagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait kekeliruan yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah, ya Pak Ustaz?
1: Ya.
0: Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada. Sebelum Anda nanti bergabung di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803, kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita pagi ini. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma ba'd. Para pendengar RRI, khusus kaum muslimin awal muslimat dimanapun berada, yang insyaAllah kita semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat tidak asing lagi bagi kita, karena memang surah Al-Fatihah ini di samping sebagai bacaan kita sehari-hari di dalam membaca Al-Quran, juga surah Al-Fatihah ini sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baikkah dalam hal terkait dengan ibadah-ibadah zikir, bahkan di dalam ibadah salat kita juga tidak bisa meninggalkan dalam membaca surah Al-Fatihah ini, karena surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada ibadah salat. Maka oleh karena itu, penting kiranya kita mendalami, mempelajari tata cara di dalam membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana terkait di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, surah Al-Fatihah juga tentu saja tidak berbeda di dalam membacanya terhadap surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Karena secara umum di dalam membaca Al-Quran itu sendiri ada yang dinamakan dengan dua kesalahan atau kekeliruan. Yang pertama dikatakan dengan kesalahan besar atau sering disebut dengan lahnun jali. Kemudian yang kedua ada namanya kesalahan yang hanya bersifat kecil, yang sering kita sebut dengan lahnun khafi. Nah, begitu juga dengan dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Tentu saja ini tidak berbeda seperti dikatakan di awal dengan membaca surah-surah yang lain atau ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran ini. Maka dalam membaca surah Al-Fatihah itu juga ada kesalahan yang bersifat lahnun jali, ada juga kesalahan yang bersifat lahnun khafi atau kesalahan kecil. Nah, dalam hal ini kita akan sedikit membahas tentang apa saja itu kesalahan-kesalahan jali atau kesalahan-kesalahan besar ataupun kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan atau paling tidak kita mendengarkan bacaan-bacaan daripada orang lain di dalam membaca Al-Quran ini dan dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah dinamakan dengan kesalahan besar atau kesalahan jali, seperti mengganti harokat atau baris di dalam membaca surah Al-Fatihah. Seperti kita contohkan adalah ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita ganti huruf ra yang seyogianya berbaris fathah atau berbaris atas, kita ganti dengan katakanlah dengan berbaris sukun. Ihdinas siratal mustaqim umpama, itu dinamakan dengan mengganti harokat atau mengganti baris daripada huruf itu. Yang seperti ini dikatakan dengan kesalahan besar. Kemudian kesalahan besar seperti menambah harokat atau menambah daripada baris, seperti Maliki Yaumiddin, seharusnya Maliki Yaumiddin. Huruf ianya dikasih dengan tasdid, maka Maliki Yaumiddin. Ini namanya menambah harakat atau menambah daripada baris tasdid. Nah, ini juga termasuk kesalahan besar. Kemudian juga mengurangi harakat atau baris, katakanlah Ar-Rahmanir-Rahim atau Rahimima, yang seharusnya Rahim dibaca dengan panjang, dibaca dengan pendek. Ar-Rahmanir-Rahimima, ini juga termasuk kesalahan besar. Atau Ar-Rahmanir-Rahim, seharusnya baca panjang, baca pendek. Ini sama dengan mengurangi daripada barisnya. Ini juga termasuk kesalahan besar. Kemudian banyak lagi contoh-contoh lain yang termasuk di dalam kesalahan besar di dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Kita contohkan satu lagi terkait dengan kesalahan kecil umpamanya. Kesalahan kecil ini maksudnya adalah kesalahan yang ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini, kalau terkait dengan ibadah salat, maka tidak mempengaruhi ibadah salat, artinya tidak mempengaruhi bacaan daripada surah Al-Fatihah kita. Namun di sisi yang lain, tentu saja terkait dengan kesahihan atau kebasahan dalam membaca surah Al-Fatihah ini tidak tepat atau kurang tepat. Maka kesalahan kopi ini tidak berpengaruh kepada makna bacaan dan juga tidak berpengaruh terhadap kesahihan atau keabsahan di dalam membaca Al-Fatihah. Seperti Alhamdu, yang seharusnya kita lamnya itu tidak kita pantulkan, kita pantulkan Alhamdu, yang seharusnya huruf lam itu tidak diqalqalahkan, dibaca dengan qalqalah. Atau Ar-Rahman, yang seharusnya huruf ha dan huruf mim itu tidak tersambung, ini seolah-olah dibaca dengan tersambung. Ar-Rahman, menambah tapi tidak sampai membuat kesalahan yang besar. Maka kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini seyogianya juga harus kita perhatikan di dalam membaca surah Al-Fatihah ini, apatah lagi kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat kita. Demikian sedikit pengantar terkait dengan tema kita, yakni kekeliruan yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi, untuk topik bahasan kita yang menarik sekali pagi hari ini, pendengar semua, kekeliruan yang sering terjadi dalam membaca surah Al-Fatihah. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-87-44-0803. Bersama narasumber kita pagi ini ada Pak Ustadz Dr. Rajo Bungsu, SPDI, MPDI, Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Di line telepon kami, silakan, boleh juga di pesan singkat kita untuk Anda yang ingin bergabung. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang sedang menonton kami di RRI Jambinet dan juga yang mendengarkan kami di RRI Digital ya, untuk kebersamaan kita hari ini. Lalu Pak Ustaz, mengapa ya sebagian orang dapat melakukan kesalahan bacaan meskipun ini sudah sering membaca Al-Fatihah begitu Pak Ustaz?
1: Iya, membaca Al-Quran itu ya, harus tentu saja dengan talaqqi atau musafahah. Tidak bisa membaca Al-Quran itu belajar otodidak, itu tidak bisa ya. Karena memang di samping bacaan Al-Quran itu, dia harus mempunyai sanad. Sanad dalam arti kata, kita belajar itu harus dengan guru, bertalaqqi langsung dengan guru, karena nanti ini akan secara apa nama, tidak langsung ini akan menyambung langsung atau sampai sumbernya itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar sendiri, tentu terputus itu sanad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar sendiri, itu tidak ada yang mengkoreksi bacaan kita. Kita menyangka bahwasanya bacaan kita ini sudah benar, karena bisa jadi kita hanya mendengarkan, ya, kemudian baru kita mencontohkan sendiri, begitu kan? Kita mendengarkan bacaan, katakan mendengar kaset atau mendengarkan YouTube dan lain sebagainya, lalu kita contohkan. Sementara tidak ada yang mengkoreksi bacaan kita ini. Ini apa namanya, kekurangan kalau kita belajar sendiri. Dan oleh karena itu belajar Al-Quran itu tidak bisa hanya sekedar hafal-hafal karena mendengar saja. Karena hal yang seperti itu, inilah yang menyebabkan kesalahan kita dalam membaca Al-Quran itu. Kemudian juga tentu saja dalam mencari katakanlah guru yang akan kita apa namanya menimba ilmu darinya, tentu saja kita harus melihat rekam jejak daripada guru itu ya. Ini penting karena ya, yang namanya membaca Al-Quran itu ya, tidak bisa apa namanya dengan sembarangan saja kan. Maka kita harus juga mencari seorang guru yang memang sudah diakui kompetensinya, diakui keahliannya di dalam baca Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu tidak ada yang namanya merasa puas di dalam membaca atau belajar tata cara membaca Al-Quran. Karena bisa jadi dalam satu hal kita ketahui, namun bisa jadi dalam ayat yang lain atau dalam surah yang lain masih banyak yang belum kita ketahui dalam hal tata cara membacanya. Nah ini Mbak, jadi kenapa kita sering salah membaca? Ya karena bisa jadi kita tidak belajar di dalam membaca tata cara membaca Al-Quran itu sendiri, atau dalam hal tata cara membaca surah Al-Fatihah itu kita tidak belajar, kita hanya mendengar saja gitu kan. Karena sering mendengar maka kita hafal, kita tahu. Padahal apa yang kita dengar itu tidak sesuai dengan apa yang kita praktekkan. Karena tidak ada orang-orang yang mengkoreksi bacaan kita. Ini satu hal yang namanya sangat keliru. Dan kalau kita kaitkan kembali dengan katakanlah ibadah sholat kita. Nah, kalau kita membaca surah Al-Fatihah itu dengan salah-salah, mata kita khawatir ibadah sholat itu, ya, secara hukum fikih saja, secara hukum syariat saja itu tidak sah sholat.
0: Okay.
1: Ya. Apatah lagi kalau kita kaitkan dengan apa namanya ibadah sholat itu apakah diterima oleh Allah SWT, apakah tidak, Allah
0: SWT. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Silakan pendengar, boleh di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana bacakan dulu pesan singkat yang sudah masuk nih Pak Ustadz, dari Ibu Hodit di Bangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya mau bertanya, ada imam yang membaca Al-Fatihah ketika sholat tetapi tidak pakai basmalah Pak Ustadz, sahkah sholatnya? Terima kasih atas pencerahannya, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, jadi kalau membaca surah Al-Fatihah dengan basmalah itu memang ada ikhtilaf di dalam di kalangan para ulama kita. Kalau kita Imam Syafi'i yang mayoritas kita di Indonesia ini, bahkan kita yang ada di Provinsi Jambi ini, kita mengikut daripada fatwa atau mazhab daripada Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya basmalah itu termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka oleh karena itu, karena basmalah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah, maka bismillah juga hukumnya wajib kita baca. Ya. Ya, apakah nanti dibaca dengan sir ataukah nanti dibaca dengan jahar? Namun memang mayoritas kita secara umum kita membaca basmalah itu dengan jahar. Nah, kalau kita mengikuti mazhab daripada Imam Syafi'i ini, maka kalau kita tidak membaca bismillah berarti surah Al-Fatihah kita ini tidak lengkap. Ya. Nah, kalau Fatihah kita ini tidak lengkap, ya, maka secara otomatis berarti bacaan Fatihah kita ini tidak sah. Nah, namun juga tentu saja ada juga pendapat yang lain akan bahwasanya basmalah itu bukan termasuk daripada surah Al-Fatihah. Nah, yang lebih lebih dalam kehati-hatian, ya, supaya kita ibadah ini saja kita menginginkan ibadah kita ini kan yang sempurna. Jadi yang mendekati daripada kehati-hatian, lebih baiklah kita baca. Nah, kalau kita khusus di Provinsi Jambi katakanlah, yang memang sudah kita terbiasa membaca basmalah itu dengan jahar, ya bacalah dengan jahar. Kalau memang sholat itu adalah sholat jahar, bukan maghrib, isya, subuh, gitu ya. Supaya jangan ada nanti timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun mungkin kita berkeyakinan atau mungkin seorang imam itu berbeda pendapat dengan masyarakat yang ada di sekitar itu, pahamnya, tetaplah seharusnya seorang imam itu bijak di dalam apa namanya menempatkan posisinya di tengah-tengah masyarakat. Ikutilah, karena itu adalah merupakan ikhtilaf, ya. Artinya ikutilah kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar itu. Kalau masyarakat di sekitar itu katakanlah dia membaca Al-Fatihah itu basmalahnya dengan jahar, maka bacalah basmalah itu dengan jahar. Kalau di tempat masyarakat itu yang biasanya katakanlah sholat subuh itu dengan kunut, maka di situ juga harus dengan. Ini adab, ya, adab dalam tata cara kita agar jangan sampai menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, begitu. Jadi pertanyaan ibu yang ada di Bangkok itu, kita tanya dulu dengan yang melakukan membaca Al-Fatihah itu dengan tanpa basmalah, coba kita tanya apa alasan, dan imam siapa yang ia ikut, mazhab siapa yang ia ikut, dan mengapa ia melakukan seperti itu. Kalau memang dia sengaja tidak membaca basmalah, padahal dia masih bermazhab katakanlah Imam Syafi'i, maka ini sudah jelas bahwa bacaan Al-Fatihah itu kurang. Kalau bacaan Al-Fatihahnya kurang, maka ini akan berdampak pada sholatnya, yang nanti juga tidak sempurna atau bisa jadi tidak sah. Begitu.
0: Baik, terima kasih. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita coba dulu nih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pate. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang lainnya yang ikutan kembali di line telepon kami ya, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya bisa dikecilkan dulu Pak Teh?
2: Ya sebentar Bu.
0: Silakan, silakan Pak Teh, apa yang mau ditanyakan?
2: Oh ya begini. Kami dengar sudah apa di hal ini, mohon penjelasan Bapak ini, kami ini kurang pas gitu, mohon diurus nanti sudah apa di halnya gitu. Kami ini yang sangkutnya gini, dengan bacaan Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Gitu bacanya itu alaihim itu tayang letaknya Pak, kalau tak jadi ada hamzah itu. Nah, an'am juga itu. Mohon diulang kembali, Bapak saya mendengar.
0: Baik.
2: Terima kasih Bu Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diulang kembali Pak Ustadz, katanya mohon pencerahannya. Silakan.
1: Ya, di dalam membaca Siratal Ladzi seperti yang dicontohkan tadi, memang ketika membaca Siratal Ladzina An'amta ini kadang-kadang kita sulit ya. Sulit untuk membacanya dengan sempurna. Terkadang huruf ta itu terbaca dengan ta. Siratal Ladzina An'amta 'alai ta 'alai. Nah, kalau kita sengaja melakukan seperti itu, ini saja haram. Kalau seandainya kita melakukannya dengan namanya tidak kita ketahui, berarti kita harus lebih banyak belajar lagi, dan insya Allah ibadah yang sudah kita lakukan insya Allah juga tetap sah, karena itulah salah satu kekurangan yang ada pada kita. Namun kekurangan yang ada pada kita itu tetap harus sedapat mungkin kita minimalisir dengan cara belajar. Jadi bagaimana cara membacanya? Ya, ini sebenarnya secara singkat saja ya, memang terbatas waktu kita. Siratal Ladzina An'am. Huruf ain, huruf alif dan huruf nun itu ya, harus jelas kita ucapkan dan jangan terburu-buru kita membacanya. Seperti Siratal Ladzina An'am ini kan terburu-buru temponya. Jadi jelaskan dulu huruf ain, huruf nunnya itu yang berbaris sukun itu, dan huruf alif yang berbaris fathah itu harus jelas betul vokalnya. Huruf a ya, dibuka bibir kita atau mulut kita itu ya, terbuka a, kemudian baru nanti kita sambung dengan huruf nun an. Setelah itu sudah jelas kita ucapkan, baru nanti kita beranjak kepada pelafalan huruf ain ya. Nah, jadi huruf ain itu berbeda dengan huruf alif, baik dari sifatnya maupun makhrajnya itu berbeda. Jangan sampai nanti tertukar-tukar, yang huruf alif diganti huruf ain, yang huruf ain diganti huruf alif ya. Siratal Ladzina An'amta Nah itu ain semua, itu juga tidak boleh. Atau huruf alif semua, siratal ladzina an'am, huruf alif semua, itu juga tidak bisa. Jadi satu alif, satu ain, itu harus jelas perbedaannya. An'amta, an'amta, ya. Jadi untuk mengetahui tata cara membaca yang benar, yang baik itu, sekali lagi kita sampaikan, tentu kita memang harus belajar, datangkan gurunya, ya, atau mungkin kita yang mendatangi guru, ya. Begitu untuk cara merubah atau memperbaiki bacaan kita. Tidak bisa kita sekali lagi kita memperbaiki diri sendiri itu, ya, dengan kita sendiri itu sulit, ya. Kita memperbaiki diri kita sendiri dengan kita sendiri itu sulit. Jadi kita memperbaiki diri kita itu, ya, tentu saja harus ada bantuan daripada orang lain. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ada juga pesan singkat yang masuk di sini. Bagaimana Pak Ustadz, katanya cara memperbaiki kesalahan bacaan Al-Fatihah yang sudah menjadi kebiasaan, katanya Pak Ustadz. Karena dari kecil saya selalu diajarkan orang tua saya, terutama ayah saya, bukan Al-Fatihah tapi Al-Fatihah, katanya gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya dari hamba Allah, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa bacaan kita itu ada kesalahan, ada keliruan, walaupun mungkin kekeliruan atau kesalahan itu disebabkan kebiasaan kita sejak kecil, atau mungkin kita diajarkan oleh guru-guru kita yang mungkin agak kurang tepat, kalau kita sudah menyadari itu, maka ketika kita sadar bahwa itu salah, wajib bagi kita untuk segera memperbaikinya. Ya, bagaimana caranya? Ya tentu saja memperbaikinya itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita coba dulu, jangan berputus asa. Coba dulu, ya. Karena bisa jadi dengan kesungguhan kita, bisa jadi sedikit demi sedikit baca kita itu bisa baik, ya. Jangan kita berserah diri, ah sudahlah, ya kan? Sudahlah, ini kan sudah kebiasaan saja sejak kecil. Ini kan sudah terlanjur dari dulunya. Nah, kalau kita pasrah seperti itu, berarti kita menyerah dalam dalam keadaan kita, ya, menyerah dengan keadaan yang ada pada diri kita ini. Ya, padahal itu sudah tahu bahwasanya itu keliru. Nah, ini kita khawatir juga, ya, dengan penyerahan seperti itu, ya, dengan keputusasaan yang seperti itu bisa jadi mendatangkan dosa bagi kita, dan bisa jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ketika kita telah mengetahui bahwa hal itu salah yang kita lakukan itu bisa jadi, ya, ibadah kita itu justru mendatangkan dosa bagi diri kita karena kita melakukan ibadah dalam kesalahan gitu kan, dan kita tidak mencoba untuk memperbaikinya. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita perbaiki. Huruf kaf dengan huruf ha itu beda. Kalau Al-Fatihah itu huruf kaf itu, bukan huruf ha. Nah, ya bisa jadi kan mungkin karena faktor apa namanya logat, ya, atau mungkin bisa jadi faktor lidah kita yang sudah terbiasa dengan apa namanya bahasa kita sehari-hari sehingga terpengaruh dengan bahasa Al-Quran, maka kita harus atau wajib untuk merubahnya. Wajib untuk merubah. Kalau sudah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian tidak mampu juga untuk berubah, maka yang seperti ini insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan, harus kita berusaha dulu, ya, untuk belajar secara optimal. Kalaupun nanti hasilnya tidak optimal, itulah kemampuan yang ada pada diri kita dan memang tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Insya Allah apa yang kita ucapkan itu, yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, orang-orang yang seperti ini yang sulit untuk membaca huruf-huruf Al-Quran itu disebabkan oleh kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dalam hal ini tidak boleh dia menjadi imam sholat. tidak boleh menjadi imam sholat selagi masih ada orang yang lebih fasih, yang lebih baik bacaannya daripada mereka. Tapi kalau kemampuannya di kampung itu sama saja, seperti itulah bacaannya, di dalam menyebut huruf tetap tidak bisa, di dalam menyebut huruf roh katakanlah tidak bisa, dan itulah yang paling baik di antara yang ada di kampung itu, bolehlah dia menjadi imam sholat. Nah, begitu.
0: Baik. Ya, dan Pak Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi, untuk kebersamaan kita di hari ini harus kita tuntaskan, Pak Ustadz. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita, singkat saja Pak Ustadz, silakan.
1: Terkait dengan tema kita ini, maka kita mengajak, marilah minimal kita perbaiki bacaan Al-Fatihah kita ini, karena memang seperti saya sampaikan di awal, surah Al-Fatihah ini kita gunakan di dalam ibadah kita sehari-hari, khususnya di dalam sholat lima waktu kita. Maka kita berharap ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah SWT, dan salah satu diterimanya ibadah sholat kita itu adalah kalau kita membaca surah Al-Fatihah dengan benar, karena surah Al-Fatihah itu termasuk daripada rukun sholat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memotivasi diri kita semua untuk lebih giat lagi di dalam memperdalam ilmu-ilmu di dalam membaca Al-Quran ini, lebih khusus lagi dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Sotera di Jambi untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana juga harus undur diri menemani kebersamaan Anda semua di Mutiara Pagi bersama narasumber kita, ada Pak Ustadz Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI Penyuluh Agama Islam Kota Jambi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 24 September 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Hari Agraria Nasional sejajar Institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Pemadaman karhutla hutan lindung gambut Londrang terkendala sumber air dan akses ke titik api. Bersama saya Yasmin Arni, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang. Tati Wijaya melaporkan.
1: Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional setiap 24 September menjadi momentum untuk kembali menyoroti persoalan pengelolaan agraria dan tata ruang, termasuk konflik serta ketimpangan penguasaan tanah yang masih terjadi di Provinsi Jambi. Sekretaris Sejajar Institut Dwinanto menilai semangat Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang mengamanatkan pengelolaan tanah secara adil bagi rakyat belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik. Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan penguasaan tanah yang layak, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian. Ia mengatakan salah satu prinsip penting dalam kebijakan agraria adalah adanya pengaturan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah oleh rakyat. Tanah, menurutnya, bukan sekedar aset tetapi juga merupakan alat produksi bagi masyarakat khususnya petani. Dwinanto menilai persoalan agraria di Jambi semakin terlihat seiring berkembangnya industri perkebunan dan kehutanan. Masuknya perusahaan ke sejumlah wilayah tersebut turut memunculkan persoalan terkait penguasaan dan penggunaan tanah masyarakat.
2: Tidak semua pingin jadi tuan tanah kan, yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya, banyak yang bilang itu udah cukup. Sehingga memang tanah, apalagi bagi masyarakat di kampung, petani, itu kan alat produksi dia.
1: Dwinanto juga menyampaikan pesan agar peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, keberpihakan kebijakan agraria kepada rakyat menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan tanah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Dwinanto terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwinanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Dwinanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya, yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita, dan semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya, yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah. Yeah. Dan kewajiban negara yang harus memastikan itu. Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik, itu dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan banyak yang ngontrak, punya tanah segala macam, belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
3: Iya, berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya Bang ya, yang perlu
2: segera. Iya banyak. Nah itu kan muncul dengan jelas itu kan. Iya. Ketika periode-periode perusahaan perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul di Jambi khususnya, itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya.
3: Iya.
2: Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain, khususnya kayak di Jawa gitu ya, kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alas hak, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
3: Iya. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya paling enggak ya kan sudah diatur di undang di mandat itu ya. Ya kan rakyat Indonesia kan tidak semua pingin jadi tuan tanah kan. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya. Udah ada yang banyak yang bilang itu udah cukup. Sehingga memang tanah, apalagi bagi masyarakat di kampung, petani, itu kan alat produksi dia. Alat untuk mencari nafkah. Kalau nggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu. Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit dan segala macam gitu.
3: Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan, Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Dwinanto.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Keterbatasan sumber air dan akses menuju lokasi menjadi kendala utama dalam penanganan karhutla di hutan lindung gambut Londrang dan desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Menggelakni Kementerian Kehutanan Daops Bukit Tempurung Sandi Prabowo mengatakan kondisi medan di HLG Londrang membuat petugas membutuhkan dukungan alat berat agar kendaraan dapat mencapai titik api. Sandi Prabowo juga mengatakan luasan areal yang terbakar di HLG Londrang mencapai puluhan hektar. Kondisi ini menunjukkan masih adanya bara atau api yang membakar lapisan gambut di bawah permukaan.
5: Untuk di HLG Londrang, areal yang terbakar kan memang di kawasan hutan. Jadi akses untuk menuju ke titik api, kita juga minta bantu sama alat berat untuk bisa kendaraan atau roda 2 atau roda 4 bisa menuju ke TKP. Dan untuk di Rasau, kalau di Rasau akses semua bisa dilalui roda 2 dan roda 4, hanya saja kendalanya di sumber air.
0: Dukungan lain juga diberikan Satgas Karhutla Provinsi Jambi melalui helikopter waterbombing dan mesin pompa. Menggalakni juga mendapat dukungan mesin dari perusahaan Petrochina. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengingatkan masyarakat tidak menghambat akses petugas saat terjadi kebakaran, termasuk dengan menonton atau memarkir kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Sri Wayuni melaporkan.
6: Selama musim kemarau, resiko terjadinya kebakaran lahan maupun bangunan di Kota Jambi perlu diwaspadai. Kondisi kering membuat api lebih mudah menyebar sehingga kecepatan petugas dalam melakukan penanganan menjadi sangat penting. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Avandi, mengatakan salah satu kendala yang masih dihadapi petugas saat menangani kebakaran adalah banyaknya masyarakat yang datang untuk menonton dan merekam kejadian dari dekat. Menurut Mustari, kondisi tersebut dapat menghambat akses kendaraan pemadam menuju lokasi, terutama ketika kendaraan masyarakat terparkir di sekitar objek kebakaran. Padahal dalam situasi kebakaran, setiap menit sangat berharga untuk mencegah api semakin meluas. Mustari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati objek kebakaran karena tidak mengetahui potensi bahaya seperti tabung gas, minyak, maupun bahan bakar yang berada di dalam bangunan. Masyarakat diminta menjaga jarak sedikitnya 20 meter dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan penanganan.
7: Kami selalu mengingatkan kepada masyarakat, ketika terjadi kebakaran, jangan mendekati objek kebakaran radius di atas 20 meter. Karena apabila misalnya terjadi reruntuhan bangunan, itu mereka tidak menggunakan APD. Sementara kita petugas kita dipersiapkan dengan alat pelindung diri. Nah, itu kalau dalam hambatan-hambatan. Tetapi, kita juga selalu di backup dengan TNI, Polri, khususnya dengan pihak PLN.
6: Sementara pada kebakaran lahan di musim kemarau, petugas juga menghadapi kendala ketika titik api berada jauh di dalam lahan, terutama pada area yang dipenuhi semak, duri maupun tanaman seperti rotan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas membawa selang pemadam dan berisiko merusak peralatan. Karena itu, Mustari meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah terjadinya kebakaran selama musim kemarau ini. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam. Sri Wahyuni Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemprov Jambi soroti dugaan TBS Jambi banyak mengalir ke pabrik di luar provinsi yang berimbas pada penurunan dana bagi hasil di BH Sawit. Kembali Tati Wijaya melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jambi tengah menyoroti dugaan arus tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dari wilayah Jambi yang dijual ke pabrik pengolahan di luar provinsi. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Jambi, Agus Pirngadi mengatakan, salah satu informasi yang sedang ditelusuri pemerintah daerah adalah adanya TBS dari wilayah Jambi, khususnya kawasan perbatasan, yang dibawa ke pabrik kelapa sawit di daerah tetangga. Menurutnya, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan perbedaan harga pembelian TBS antara pabrik di Jambi dan luar daerah. Ia mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian, karena ketika TBS Jambi diolah di luar daerah,

0: yang dijual keluar wilayah Provinsi Jambi, khususnya ke pabrik-pabrik sawit yang ada di wilayah tetangga. Permasalahannya, informasinya bahwa harga di luar lebih kompetitif, lebih menguntungkan bagi mereka untuk menjual di situ. Nah, ini korelasinya dengan penerimaan daerah tentunya, karena itu diolah di wilayah tetangga, ekspor CPO-nya pun menjadi ekspor yang tercatat di wilayah tetangga kita.
1: Menurut Agus Pirngadi, keberadaan fasilitas pengolahan di sekitar sentra produksi dapat memberikan alternatif bagi petani untuk menjual TBS tanpa harus mengirimkannya keluar Provinsi Jambi. Selain menjaga pasar bagi hasil perkebunan masyarakat, pengolahan di dalam daerah juga berpotensi menciptakan nilai tambah dan memperkuat rantai ekonomi lokal. Namun, Agus menegaskan informasi mengenai arus TBS keluar daerah tersebut masih membutuhkan penelitian dan verifikasi. Pemprov Jambi akan mendorong kajian untuk mengetahui secara lebih akurat persoalan tersebut sekaligus merumuskan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Perkuat ekosistem literasi TBM Jambi didorong rangkul komunitas anak muda. Beni Wijaya melaporkan.
3: Taman Baca Masyarakat atau TBM di Provinsi Jambi terus didorong agar mampu menjadi ruang yang menarik bagi generasi muda. Keberadaan TBM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan berbagai minat dan keterampilan sesuai perkembangan zaman. Widya Bahasa, ahli muda Balai Bahasa Provinsi Jambi Muhammad Ihsan menyebut, sejak 2022 telah didata sekitar 64 TBM atau pojok baca di Provinsi Jambi, di luar perpustakaan desa dan kelurahan. Keberadaan TBM tersebut menjadi cikal bakal pengembangan Taman Baca Masyarakat di Provinsi Jambi. Meskipun sebagian masih menghadapi kendala anggaran, sumber daya manusia, serta kelembagaan yang belum kuat. Menurutnya, semangat para pengelola menjadi modal penting untuk terus mengembangkan kegiatan dan membangun kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten dan Kota maupun Balai Bahasa.
4: Ini sudah ada embrionya untuk kemudian berkembang begitu ya, 64. Meskipun juga 64 ini ada juga yang terhidup dan mati begitu ya. Ngap-ngapan juga karena apa? Karena persoalan anggaran lah, ketersediaan SDM-nya, secara struktur mereka belum siap. Tetapi yang mereka punya itu apa? Mereka punya semangat. Nah, semangat inilah yang kemudian harus terus dipupuk supaya apa? Nanti bisa melebar. Ketika mereka punya semangat, mereka bisa berkolaborasi antar TBM dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten, Kota, dengan Balai Bahasa.
3: TBM juga diharapkan tidak hanya menawarkan kegiatan membaca, tetapi membangun komunitas yang sesuai dengan minat generasi muda. Anak muda yang memiliki ketertarikan pada teknologi informasi maupun bidang lainnya dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, sehingga minat baca dapat tumbuh secara bertahap. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Kemenak Sungai Penuh menghimbau para pelaku usaha untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggang waktu. Muhammad Isman melaporkan.
6: Kementerian Agama Kota Sungai Penuh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, juga hasil sembelih serta jasa penyembelihan untuk kategori usaha mikro dan juga kecil jatuh pada 17 Oktober 2026. Untuk itu, Kemenag Sungai Penuh menghimbau agar masyarakat, terutama para pelaku UMKM, agar melakukan pengurusan penerbitan sertifikat halal bagi produknya. Penerapan ini merupakan penyelesaian dari kewajiban wajib halal Oktober 2024 yang sebelumnya diperpanjang khusus bagi para pelaku UMK. Langkah penundaan tersebut diambil pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan juga menengah dalam mengurus perizinan dan juga kelengkapan dokumen halal. Kepala Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Hariman menghimbau para pelaku usaha menengah untuk tidak menunda pengurusan sertifikat halal hingga mendekati tenggang waktu guna menghindari penumpukan antrian verifikasi di akhir masa pendaftaran.
7: Dengan harapan masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin dan masyarakat untuk memilah dan memilih mana makanan yang bersih yang sudah berlabel halal.
6: Hardiman mengatakan saat ini sudah mulai banyak para pelaku usaha yang telah memulai proses pengurusan nomor induk berusaha ataupun NIP dan juga sertifikat halal sebagai bentuk kesiapan menghadapi implementasi kebijakan tersebut. Muhammad Esman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keluarga Mukhtar dan Rati warga Desa Kotornah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh,

0: Masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bersama tiga anak, mereka menempati rumah yang belum layak dan menghadapi kendala biaya pendidikan. Desi Ermila melaporkan.
1: Keluarga Mukhtar dan Rati, warga Desa Kotorenah, RT 9, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, masih bertahan dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Mereka tinggal bersama tiga orang anak di rumah yang kondisinya belum layak huni dengan penerangan yang juga terbatas. Keterbatasan ekonomi membuat salah seorang anak terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mukhtar bekerja sebagai pengembala ternak milik orang lain. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga ini disebut pernah menerima bantuan. Namun, mereka berharap pemerintah kembali melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Selain kondisi rumah, akses menuju kediaman keluarga Mukhtar juga cukup sulit dilalui kendaraan roda 4.
2: Pekerjaan saya sehari-hari, ya inilah kadang, ini kan punya orang nih, hitung modal.
3: Iya.
2: Untunglah ada yang mau ngasih kan. Cuma untuk hari-hari ya, terkadang kita orang nggak tolong ini, ambil ini, riang lah kan, untuk rumah kan, untuk makan anak dan istri itu kan.
3: Kabarnya Bapak ikut-ikut parkir juga, bantu-bantu parkir juga ya?
2: Ah itu kalau sekarang udah acara, ya? Satu kali seminggu kalau parkir kan, kalau acara-acara di atas itu nggak tentu, Pak.
3: Iya.
1: Keluarga berharap mendapat perhatian pemerintah, terutama untuk perbaikan tempat tinggal, penerangan, serta keberlanjutan pendidikan anak-anak. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Jambi resmi memulai operasi Jaran Siginjai 2026 yang ditandai dengan apel gelar pasukan di lapangan Hitam Mapolda Jambi kemarin. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol Kayani Sudarto dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama serta personil yang terlibat. Wakapolda menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak hanya dinilai dari seberapa banyak kasus yang terungkap, melainkan keselamatan seluruh personil selama bertugas agar dapat kembali ke rumah dengan selamat juga menjadi prioritas operasi. Dan menutup arahannya, Brigjen Pol Kayani mengingatkan para personil terpilih untuk menjaga integritas, menjadikan tugas tersebut sebagai ladang ibadah, serta mempertanggungjawabkan setiap dukungan anggaran yang diterima dengan sebaik-baiknya. Melalui operasi ini, Polda Jambi menargetkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dapat ditekan atau bahkan ditiadakan di wilayah hukum mereka. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari Agraria Nasional sejajar institut soroti persoalan penguasaan tanah di Jambi. Pemadaman karhutlah hutan lindung gambut Londrang terkendala sumber air dan akses ke titik api. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Bernomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Baik, mereka terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi. Ada Jamru dengan Berakit-rakit dari album Terima Kasih yang dirilis pada tahun 1999 ya. Selamat pagi. Jambi pagi ini kembali hadir menemani Anda semua untuk kebersamaan kita di edisi Kamis 24 September 2026. Mendengar ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana anggota Komisi 8 DPR RI Yoyo Rio Sudibyo meminta pemerintah memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik. Menurut Yoyo, Indonesia memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri. Dan menurutnya, Indonesia memiliki berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik. Dia juga mencontohkan nikel sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Dan juga politisi dari fraksi Nasional Demokrat ini menilai kondisi ini seharusnya menjadi momentum memperbesar produksi kendaraan listrik nasional. Karena menurutnya pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik agar ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil berkurang. Ia menilai kemandirian transportasi perlu didukung dengan penguatan produk motor dan mobil listrik karya nasional. Karena menurutnya Indonesia memiliki sumber daya manusia, modal, dan bahan baku untuk mengembangkan industri tersebut.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Sama kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz, terima kasih untuk semua. Dan ada kolaborasi yang menarik sekali antara Ungu Band featuring Andin Saat Bahagia menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan untuk Anda semua nanti di Formasi 7 kita juga akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, Nana akan kembali hadir untuk Anda di Opini Publik.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.